Tiga stesen di Sabah kekal dalam kategori tidak sihat. Belanjawan 2027 fokus tangani isu sosioekonomi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zal Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, situasi jerebu di Sabah. Sehingga malam tadi, tiga stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu tidak sihat. Tiga stesen ialah Kota Kinabalu, Politeknik dan Kimanis. Walaupun keadaan itu masih belum menjejaskan rutin harian penduduk secara ketara, namun cuaca panas dan berjerebu menyebabkan orang ramai lebih berhati-hati. Berdasarkan tinjauan RTM di Penampang, beberapa penduduk yang ditemui menyuarakan kebimbangan terutama untuk melakukan aktiviti di luar rumah.
1: Dia sangat membimbangkan, especially di daerah Penampang sendiri, di mana kami terpaksa mengurangkan aktiviti luar dan kami harap jerebu ini makin baiklah.
2: Setakat ini tidaklah sangat menjejaskan. Cuma saya jaranglah keluar rumah sebab dengan keadaan begini kan. Kalau keadaan sekarang ini pun sudah jerebu panas, saya kan banyakkanlah minum air.
3: Tindakan yang perlu kita ambil, sentiasa pakai mask, sentiasa minum air, elakkan beraktiviti di luar lah.
0: Dalam pada itu, susulan situasi jerebu dalam negara. Empat acara sukan para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemaluan mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontijen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi. Merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Mukmin Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kos sara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memutamatkan belanjawan berkenaan. Sementara itu, katanya inisiatif sedia ada seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah yang akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban keuangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan dijadual membentang belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia. Yang dipertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha Usia memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun, malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. Usia Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Seramai 137 mahasiswa di Dun Membakut menerima bantuan keuangan secara one-off menerusi program Jejak Menara Gading ke-18 Siri 2 2026. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan yang memasuki tahun ke-18 itu antara usaha berterusan pejabat Dun Membakut dalam membantu meringankan beban keuangan pelajar di kawasan tersebut selain menggalakkan mereka terus mengejar pendidikan ke peringkat lebih tinggi.
5: Saya harap anak-anak semua akan terus melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan sebagai anak kepada ibu bapa, di samping menjaga akhlak budi pekerti yang baik ketika berada di mana-mana tempat mereka belajar.
0: Dato' Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Membakun. Tambah beliau, pendidikan kekal fokus utama pembangunan kawasan itu menerusi penyaluran pelbagai bentuk bantuan. Ia bagi memastikan anak-anak di kawasan itu mampu membina masa depan yang lebih baik. Dalam program sama, beberapa penerima yang ditemui berkata bantuan itu sedikit sebanyak membantu menampung keperluan sepanjang tempoh pengajian termasuk bayaran yuran. Mereka turut berharap inisiatif tersebut dapat diteruskan pada masa akan datang. Perkara itu disuarakan penerima Nurul Syazana Samsul, Nafil Syazwan Sani dan Mia Zara Zairaini Zaini.
6: Certain tu dan dia tak mau mengharapkan family. Jadi dengan bantuan ni saya dapatlah untuk bayar sedikit demi sedikit saya punya yuran.
7: Kelebihan dia adalah sebab kita pun pelajar, kita tiada pekerjaan. Jadi dengan bantuan sebegini boleh bantu kita di sanalah, bayar yuran dan sebagainya lah.
8: Saya harap bantuan ni akan diteruskan lagi untuk masa hadapan, jadi boleh membantu lebih ramai pelajar dan juga pelajar menggunakan bantuan ni dengan yang sebaik-baiknya lah. Sebab bukan semua orang mendapat bantuan ni, and bantuan ni bukan sikit, banyak. Jadi gunakan dengan sebaik-baik.
0: Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Tawau memperkukuh gerak kerja parti menerusi pengstrukturan semula bahagian. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pengstrukturan itu susulan keputusan mesyuarat Agung Khas yang mengecilkan jumlah bahagian daripada 74 ke 25 bahagian termasuk satu bahagian di Labuan. Ia turut menyelaraskan tiga kawasan DUN di bawah Parlimen Tawau di bawah satu kepimpinan bahagian.
9: Saya yakin dengan penstrukturan semula Parti Gagasan Rakyat di seluruh Sabah termasuklah di Tawau ini, kita akan terus mempertingkatkan lagi gerak kerja kita dan menyampaikan apa juga agenda-agenda yang dibawa oleh kerajaan dengan lebih berkesan.
0: Dato' Nizam berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Gagasan Rakyat Bahagian Tawau di Pejabat DUN APAS. Gagasan Rakyat Tawau kini mempunyai 40 jawatan merangkumi kepimpinan bahagian, pengerusi dan timbalan pengerusi tetap serta pemeriksa kira-kira. Sementara itu, bagi kawasan Parlimen Beluran, barisan kepimpinan baharu Gagasan Rakyat Beluran tampil dengan gabungan lama dan baharu. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Beluran, Datuk James Ratib berkata, barisan kepimpinan parti itu merangkumi wakil dari tiga kawasan DUN iaitu Sugut, Beluran dan Telupit, sekaligus menunjukkan kombinasi kukuh bagi menggalas amanah daripada pucuk pimpinan tertinggi Ketua Menteri selaku Presiden Parti.
10: Saya yakin percaya bahawa barisan kepimpinan yang baru ini mempunyai satu semangat yang tinggi kerana mereka ini kita telah pun combinekan mereka ini di antara pemimpin lama dan pemimpin baru, pemimpin daripada pembangkang dan juga pemimpin kerajaan. Jadi memang very strong power.
0: Datuk James ditemui media pada mesyuarat penubuhan penaja bahagian dan penyampaian watikah pelantikan ahli jawatan kuasa penaja Gagasan Rakyat Beluran di Sandakan. Seramai 39 ahli jawatan kuasa penaja Gagasan Rakyat Beluran menerima watikah dalam program tersebut. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiga stesen di Sabah kekal dalam kategori tidak sihat. Belanjawan 2027 fokus tangani isu sosioekonomi. Sekian berita tadi disunting Alessia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, apa cerita kamu orang? Okey, dan selamat bersiaran bersama-sama kami ketika ini dalam apa cerita kamu orang, dan dari wilayah Persekutuan Labuan hari ini akan mengetuai. Okey, mengetuai apa cerita kamu orang hari ini. Apapun, kita nak ucapkan salam perkenalan. Oh, salam perkenalan pula kan untuk rakan-rakan kita. Lama dah jumpa diorang ni sebenarnya. Itulah kita gunakan salam perkenalan untuk rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Edwin dan Ikhlas. Selamat pagi.
1: Hai Shima, selamat pagi.
2: Dan semua kawan.
0: Ya, apa khabar pagi ni?

0: Walaupun jeruk punya macam itu juga kan. Macam, tapi okeylah.
1: Iya. Cuma terganggu okay,
2: macam lemah-lemah sejak. Ia macam terganggu sedikit sebab suara tu kan. Okey, kita ada di Keningau FM, kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Shima dan juga rakan-rakan semuanya.
2: Iya, cantik manis hari ini. Tak kurang juga rakan kita di Sandakan FM, Didi dan Kak Nur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Serut tak semuanya sihat-sihat. Saya macam terganggu sedikit sebab suara saya macam ada double-double sikit pagi ni.
5: Ya, berbalik-balik.
2: Okey, namun hari ini pagi ni kita akan bercerita mengenai dengan topik kita untuk berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Jadi untuk pagi inilah kan, dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak semua benda tu kita akan kena bersetuju kan. Kadang-kadang kita kena berani untuk berkata tidak. Bukan apa, kadang-kadang kita akan rasa serba salah untuk bilang tidak. Kawan minta tolong, kita sebenarnya penat tapi kita bilang okey bah, boleh bah. Tapi itulah, untuk mengatakan tidak tu tidak boleh sebenarnya. Susah untuk kita mengatakan tidak. Jadi untuk pagi ini kita nak rakan-rakan kita untuk memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai topik kita, berani berkata tidak. Tidak semua perkara kita harus setuju. Adakah Atika bersetuju? Kita tanya Atika dulu di Keningau FM, silakan.
3: Terima kasih Shima dari Labuan FM. Okey, baiklah, berkenaan dengan topik kita pada pagi ini kan, keberanian untuk mengatakan tidak itu, bagi saya, bagi pendapat saya, keberanian untuk mengatakan tidak itu sebenarnya bukan sekadar kita tentang menolak sesuatu, Shima, tetapi tentang kita memahami, kita faham nilai diri kita dan juga batas kemampuan kita. Sebab kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan, sebenarnya kita akan berdepan dengan pelbagai permintaan. Mustahil tiada kan? Ada yang datang daripada keluarga, kawan-kawan, kawan satu kerja pun ada juga. Dan juga sebenarnya ada yang datang kalau kita tengok dari orang yang susah kita untuk ampakan kan? Jadi sebenarnya Shima, pagi ini kan, kita perlu faham, menjadi seseorang yang baik itu tidak bermaksud kita semesti bersetuju untuk semua perkara. Tidak. Ada masanya kalau kita mahu membantu, tetapi kemampuan kita ni kadang-kadang terbatas. Kita ini manusia. Ada masanya juga kita perlu jaga masa, kita perlu jaga tenaga dan juga tanggungjawab yang kita lah lebih utamakan. Jadi sebenarnya mengatakan tidak itu bukan semestinya kita bermaksud pentingkan diri. Tidak. Sebaliknya, kita tunjukkan yang kita mampu membuat pertimbangan. Kita sudah dewasa kan, kita tahu apa yang kita mampu lakukan, apa yang kita utamakan dan juga apa yang sebenarnya mungkin akan membebankan diri kita sendiri. Jadi pada masa yang sama, cara kita tu kan mengatakan tidak tu juga penting Syimam. Kita tolak dengan sopan, tolak dengan sopan, bagi alasan yang munasabah, kita masih tetap menghormati perasaan orang lain. Jadi tidak perlu berkasar. Ada tu yang macam tidak berkasar kan, tidak perlulah kan. Jangan tinggikan suara dan juga tidak perlulah kita sebagai insan ni kita rasa bersalah sebab kita ni sebenarnya mempunyai pendirian sendiri macam saya. Jadi bagi saya kan itulah yang membezakan antara sekadar kita menolak tapi kita mengatakan tidak, tapi ada dua bezanya. Kita kadar tidak dan juga kita tolak ataupun mengatakan tidak secara matang. Itu. Itulah bagi pendapat saya Shima.
2: Okey, itu pendapat Atika. Jadi begitulah kan, kadang-kadang benda ini nampak mudah untuk disebut tapi untuk bercakap tu kan susah untuk dilakukan. Orang minta kita buat sesuatu, kadang-kadang kita tidak selesa tapi kita takut untuk menolak, takut nanti orang tu kecil hati. Jadi kita mau tanya pula pendapat Didi dan Kak Nur bagaimana?
4: Okey Shima ya. Masih terganggu ke Shima?
2: Masih lagi terganggu di sini. Mau kata tidak, tidak dapat juga kan?
1: Shima mungkin boleh sambut telefon sekejap tu kan, kita guna ni telefon.
2: Okay, kita cuba telefon.
5: Okay. Mbak Nur silakan.
4: Okay.
5: Kita
4: mengenai topik. Bergaung pula suara kita ya. Tetapi sekarang ni selesa. Okay, bagi Kak Nur ni aspek yang tidak setuju ni. Tidak semua perkara kita harus setuju ya. Ini kita kategorikan dua kategori kalau Kak Nur. Dalam tugas dan juga dalam keluarga. Kadang-kadang ada permintaan daripada anak-anak ya. Kak Nur, mungkin kalau tadi Tika ya bercakap mengenai pekerjaan, mungkin kalau Kak Nur lebih kepada kekeluargaan pula ya. Jadi supaya ada kita nampak bezanya ya. Kalau keluarga ni terutama sekali anak-anak, ada caranya kita mengatakan tidak setuju. Sebab anak-anak ni dia berbeza dengan kerja ya. Kalau sudah di rumah, kalau kita tidak setuju, ada cara untuk kita bercakap dengan anak kita kenapa kita tidak setuju. Kita boleh explain. Kadang-kadang anak-anak kita ni sensitif, terutama sekali remaja. Apabila kita mengatakan sesuatu yang dia mahu, tetapi kita tidak dapat buat, tetapi ada cara kita untuk mengatakan tidak setuju supaya ia lebih faham ya. Kerana untuk dalam sebuah keluarga ni, untuk pentingkan diri sendiri ni memang agak sukar, kerana perlunya perlunya ada apa ni,
5: tolak ansur
4: ya. Sebab anak-anak ni perlu kasih sayang juga. Sebab kalau kita cakap tidak terus, dia terasa lain kan?
5: Guris ke apakah kan?
4: Wah, macam ada pengalaman ya di. Okey. jadi ada caranya lah sebenarnya. Kita tak boleh terus menolak ya. Dalam sesuatu kerja ke, kalau di pejabat pun ada caranya ya. Cara kita menolak supaya kawan kita tidak tersinggung. Maksudnya kita terus kata tidak tu, macam ada, kalau Kak Nur lah memang ada cara lah supaya tidak terasa dan sebagainya. Dan Didi macam mana Didi? Macam pengalaman betul kok dari keluarga tadi tu kan?
5: Juga, bye. Kita kan mendengarkan Kak Nur. Kalau bagi saya pula secara ringkasnya ada dua situasi juga Kak Nur. Ya, kalau macam kan? Dalam perbincangan ke kerja ke, bila saya kata tidak, saya pastikan saya ada jalan penyelesaian yang ataupun ada plan B seterusnya.
4: Maksudnya ada justifikasi.
5: Ya, justifikasi. Bukan tidak, tidak boleh. Terus begitu kita tolak teman-teman. Tidak ya, kita ada bagi cadangan juga ya.
4: Ada caranya,
5: ada
4: ya.
5: Caranya. Tapi kalau untuk pribadi pula Kak Nur, saya memang susah mau cakap tidak. Penat macam mana pun saya akan cakap okey. Siapa-siapa lah orang yang berapa dengan saya, okey, tidak ada masalah. Walaupun benda tu memang sukar saya buat, saya akan kata okey, tidak ada masalah. Macam tu Kak Nur.
4: Selalunya kita memudah cara lah ya.
5: Memudahkan
4: ya. Itu perbezaan ya. Sebenarnya ada caranya kita menolak,
5: ada juga,
4: tetapi sebenarnya ada masa-masa tertentu yang kita terpaksa tolak, tetapi secara diplomasi,
5: Dan saya yakin bila saya memudahkan urusan orang lain di luar sana, dalam pada masa saya berkata okey dan tidak berkata tidak, dan saya akan dipermudahkan juga urusan saya untuk
4: betul
5: akan
4: dia dia tu berbalas juga ya.
5: Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali.
4: Wow.
5: Okey, itu Syimah dari Sarangan FM sharing kasih untuk topik kita pagi ini.
2: Okay, menarik sekali orang kata respon yang diberikan oleh Kak Nur, oleh Didi sebentar tadi. Betul, saya setuju tadi macam Didi katakan tadi tu kan, kita menolak tu bukanlah terus kita menolak kata tidak, tidak boleh. Tapi kita akan cuba bantu cari solusi yang lain. Kita mungkin cari alternatif-alternatif yang lain. Tidaklah kita biarkan kawan kita tu contohnya kan terkontang kanting. Dan kita kena betul-betul menghargailah yang diorang ni sebenarnya tidak boleh memaksa juga sebenarnya untuk mengugut emosi kita, menghukum kita hanya dengan satu penolakan kan. Kadang-kadang terus kena judge, mentang-mentanglah kerja ni kerja saya, terus nak kena bantu kan, terus kita kena judge kan apabila kita berkata tidak. Okay, itu bukannya sesuatu yang kejam sebenarnya. Dan kita nak tanya pendapat Edwin dan Ikhlas sendiri, berani berkata tidak, tidak semua perkara tu kita harus setuju. Macam mana kalau pendapat anda?
1: Okay.
0: Boleh, silakan.
1: Oh, okay, saya mulakan ya. Macam tadi Didi ada kongsikan, kalau berkata tidak, dia akan bagi satu alternatif yang lain kan. Saya pun macam tu juga sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau kita berkata tidak ini, semestinya ada cara dia untuk mengatakan tidak.
0: Macam mana cara
1: dia
0: tu?
1: Mau, kita tidak mau kan orang tu rasa macam rendah diri ataupun rasa macam terhina sebab kita cakap tidak. Jadi kita bagi mungkin satu perkataan yang mungkin hari ini saya tidak dapat bantu, tapi saya cadangkan begini lah kan, supaya dia tidak rasa macam dia mesti tidak mau tolong saya. Kita tidak mau orang rasa macam tu kan, macam orang kongsikan juga lah tadi, kita permudahkan orang punya urusan supaya urusan kita juga dipermudahkan. Dan kalau sebenarnya kita mengatakan tidak ni, kalau terlalu banyak kerja sudah, contohnya kerja kan, ataupun orang tu balik-balik minta tolong, sebenarnya kita boleh mengatakan tidak, macam kita bagi tahu tadi ada cara, cuma kita tidak boleh sentiasa cakap ya juga. Bila kita cakap tidak tu dengan cara yang kita sudah bagi, kita akan bagi orang rasa hormat kepada kita juga. Sebab kita kan terus, kita kena terus terang juga bahawa kita tidak boleh tolong, dan kita tidak memberi mereka harapan lah kan. Contoh kalau macam orang mau ajak kita pergi sesuatu majlis, tapi kamu tidak kita tidak berani untuk mengatakan tidak, dan mereka mengharap kamu datang. Jadi begitu macam tadi, mungkin hari ini saya tidak dapat datang, tapi untuk di lain hari saya cuba datang untuk majlis tersebut. Jadi satu, kita kan rasa dihormati, kita tidak juga menjatuhkan dia punya perasaan untuk menolak, dan juga kita juga tidak membebankan diri kita. Kita hormat diri kita, orang lain pun menghormatkan menghormati diri kita. Ui panjang. Okey.
0: Oh, baik.
1: Jadi silakan.
6: Luahan gitu.
1: Bukan luahan.
0: Apa tu yang jemput sebenarnya dah datang tu?
1: Itu atau kata-kata motivasi yang kita bacalah dalam buku kita kongsikan.
0: Berdasarkan reality. Saya tidak sentuh banyak sebab ramai sudah kawan-kawan pun yang kongsikan tadi, memang betul, memang itulah apa yang dikongsikan. Cumanya kalaulah kita sudah menolak satu permintaan orang tu kan, tiba-tiba lah di saat kita kononnya lah alasannya, saya banyak kerja lah, saya tidak dapat lah, saya full sudah. Tapi oleh satu orang lagi yang bertanya tu, memandangkan dia rapat, dia tanya, kita terima, dan seorang tu tahu, yang saya offer kau tidak mau, yang kawan yang lain tanya kau minta pula, select lah gitulah, select lah kan. Maksudnya kalau sudah menjadi hal sebegitu, itu macam tidak adil lah kan. Yang ini kau
5: situasi sudah tukar.
0: Betul. Itu kau katakan tidak sama ini, tapi sekali kena patan yang ini kau setuju pula bantu dia. Nah, begitu kan.
5: Ya. Jadi kau boleh keluar, tapi dia keluar sama orang lain pula.
1: Kamu bincang di luar kah, kamu
0: bincang dalam? Patan.
4: Macam pengalaman kamu ni.
0: Jadi maksudnya kalau katakan tidak tu, biar sebenarnya betul lah tidak gitu. Kan, bukannya sekadar untuk
1: select.
0: Begitulah dari Sabah FM, Shima.
6: Okey, betul lah tu kan. Saya pun bersetuju dengan rata-rata respon daripada rakan-rakan kita. Berkata tidak ni bukan bermaksud kita sombong kan, tidak mau membantu. Betul. Cuma kadang-kadang kita perlu tahu kemampuan serta batas diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sampai takut untuk mengecewakan orang lain, sampai kita terpaksa mengorbankan diri sendiri. Yang penting kesimpulannya kan, kalau ingin berkata tidak tu kan, kita cakaplah dengan baik, dengan penuh hormat, dan insyaAllah rakan kita tu pun akan faham dengan situasi kita. Rasanya di Tawau memang tiada lah kan hari ni kan?
0: Ada.
6: Adakah?
0: Tawau, boleh dengar Tawau?
1: Ada. Ya ada.
0: Ada. Ada. Jangan katakan tidak, okey Tawau.
6: Ada. Saya kan.
7: Kami mendengar-dengar je.
1: Kami tengah menunggu.
5: Menunggu saya bersama si N.
1: Lagi terima kasih rakan-rakan semua. Kalau bercakap mengenai dengan topik kita, berani berkata tidak, tidak semua perkara kita harus setuju. Saya pun setuju juga lah dengan kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang kita ni bukan apa-apa dalam membuat sesuatu keputusan, tidak semua keputusan tu yang kita boleh say yes kan. Benda tu, kalau itu benda tu di luar kemampuan kita, kita tak boleh paksa juga. Kalau selagi kita masih boleh buat dalam kemampuan kita, insyaAllah kita bantu-bantu. Kadang-kadang untuk kita memudahkan urusan orang lain juga kan, macam begitu. Juga kalau bagi saya pun, selagi benda tu, selagi saya boleh tolong
3: dan juga saya tahu kemampuan diri saya, saya akan cuba tolong. Tapi kalau memang benda tu di luar kemampuan dan melebihi dari batas saya, contoh macam kawan minta tolong, kalau setakat diutika, kuantika itu tak apa. Tapi kalau yang macam di luar kawasan yang bukan peribadi, yang macam susah kita mau buat, memang susah sikit lah kalau yang macam begitu. Tapi kalau atas urusan kerja, tidak masalah. Tapi kalau benda-benda lain yang lebih dari urusan peribadi, itu saya pikir-pikir dulu. Kalau bagi N begitulah. Kalau kayu macam mana?
7: Samalah. Macam macam semua surah disebut. Samalah, situasi dia sama. Situasi dia sama. Nak nak cakap macam mana lagi? Ya. Ya, gitu sajalah.
6: Tidak mampu berkata
3: semua sudah.
7: Tidak mampu kan. Macam semua sudah disebut.
3: Kumpulan dari kami itulah.
6: Okey, apa pun, terima kasih lagi sekali lagi kepada semua rakan-rakan. Semoga
3: baik. Nanti diulang-ulang tu ayat. Ya, betul.
7: Ulang-ulang.
6: Ya. Okey, semoga apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat untuk kita jadi lebih berani mengenali diri kita, menetapkan batas dan membuat pilihan yang lebih sihatlah untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk rakan kita di Sabah FM, Edu dan Ikhlas.
0: Terima kasih juga. Sama-sama,
6: Sima. Di Ningau kita ada Atika. Di Tawau kita ada Anne dan juga Koyum.
3: Ya, terima kasih kembali.
6: Dan Kandor, selamat bertugas semuanya. Sampai jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.40 minit pagi kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan dalam Dari Sana Sini.
2: Ya, kita mulakan dahulu dengan Kayum. Kita cek dulu ke mana tahu kan dari suara pula. Kayum, selamat Kayum, pagi.
1: Halo Kayum.
3: Ya.
2: Oh, ada. Ya. Okey. Atika di Keningau FM.
4: Selamat pagi semua.
2: Ya, Didi Sandakan FM.
5: Yeah, welcome back. Hai Kayum.
2: Okay. Welcome back.
1: Okay. Tadi si Kayum kan tak sempat bercakap, jadi nanti dari ni itulah si N bagi dia tu.
2: Yeah. Betul. Kan?
1: Okey, jadi kita bermula dengan Didi dulu di Sandakan. Silakan Didi.
5: Baiklah, terima kasih Edwin dan juga Clay dari Sabah FM. Dari Sana Sini, hari ini 7 September 2026. Di Sandakan FM, kita kongsikan ini adalah lawatan kerja Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah yang berhormat Datuk James Ratib ke daerah Beluran yang bermula pukul 10 pagi ini bertempat di SK Sungai Nangka Beluran dan pukul 11 pagi pula bertempat di Tapak Projek SMK Balaban Jaya Beluran. Itu dia dari sana sini, dari Sandakan FM. Kita bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Hebat syoknya. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian untuk Dari Sana Sini 7 September 2026 iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada pagi ini bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di kantin SMK Bingkor Keningau. Jadi bagi penduduk kawasan sekitar, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Kayum. Silakan Kayum.
3: Terima kasih Atika di Keningau FM dan dari Tawau FM. Untuk pagi ini, satu sahaja catatan yang dikongsikan, iaitu pada pukul 9.30 pagi nanti insyaAllah akan ada temu bual khas bersama dengan pegawai PGKB 2 Moin Lee Milin, Ketua Zon Tawau Jabatan Berbual dan Pejabat Malaysia Negeri Sabah, yang akan bercakap mengenai dengan fenomena El Nino dan juga jerebu pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau. Jadi itu sahaja satu catatan dikongsikan dari Tawau FM dan untuk catatan dari seterusnya kita kembali semula kepada Edwin dan juga Iqlai di Sabah FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih Kayum. Dan di Sabah FM, perkongsian untuk pukul 10 pagi nanti akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada mangsa kebakaran murid SK Kibagu dan Kolej Tingkatan 6 Pra-University Kota Kinabalu yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
1: Okey, ada dua lokasi yang akan melibatkan penyerahan ini macam di Iqlis sebut tadi lah. Pertama di SK Kebagu dan seterusnya akan beralih ke Kolej Tingkatan 6 Pra-University Kota Kinabalu.
2: Betul.
1: Okey, itu dia satu saja perkongsian dari Sabah FM untuk dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Atika. Di Sandakan ada Didi dan juga Kayum di Tawau.
4: Terima kasih kembali.
2: Selamat bertugas semua.
1: Jumpa besok.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, info sukan kita lambat sedikit sebab tadi kita ada apa cerita kamu orang dan juga dari sana sini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tumpuan sudah pastinya berkenaan dengan sukan para sukma yang sedang berlangsung sekarang ini.
0: Ya, okey, kita kongsikan ini mengenai hasrat atlet para olahraga Sabah, mm-hmm, iaitu Muhammad Syaban Syahid Syaban Shah untuk menunjukkan pingat emas yang dimenangi kepada ayahnya tidak kesampaian. Apabila insan yang menjadi pembakar semangat itu meninggal dunia akibat strok pada Julai lepas. Jadi atlet berusia 17 tahun itu bagaimanapun berkata pemergian bapa menjadi pendorong untuk bangkit daripada kekecewaan dan meneruskan perjuangan untuk menunaikan janji menghadiahkan 3 emas pada Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026.
1: Wow.
0: Dan pada aksi yang berlangsung di Stadium Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam, Muhammad Syaban muncul juara acara 100 meter T45 kecacatan fizikal pada penampilan sulungnya di pentas para sukma dengan catatan 13.210 saat. Dan wakil perak Muhammad Norfitri Abdullah meraih perak selepas mencatat 14.26 saat.
1: Wow, okay. Tahniah menjadi pembakar semangat walaupun kehilangan ayah tersayang.
0: Betul.
1: Baru-baru juga kan.
0: Mm-mm.
1: Seterusnya kita terus berikan tumpuan pula ini berkenaan dengan situasi jerebu yang melanda negara kita dan juga bagaimana yang memberi kesan kepada temasya sukan para sukma. 4 acara sukan para Malaysia para sukma bagi edisi Selangor yang dijadualkan berlangsung hari ini ditangguhkan susulan situasi jerebu. Ini dinyatakan oleh Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor Muhammad Najwan Halimi dan telah pun membuat keputusan berkenaan selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan dan Jawatankuasa Khas Teknikal yang membuat pemantauan dari semasa ke semasa kerana indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang setakat 12.5 hari kemarin menunjukkan bacaan tidak sihat itu 169. Jadi keadaan itu memaksa pihak penganjur untuk menangguhkan acara para olahraga yang berlangsung di Stadium Universiti Teknologi MARA UiTM, para renang yang berlangsung di Kompleks Aquatik Selangor dan juga para memanah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor Kombes dan juga bowling padang di Bayuemas Kelang. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pemakluman mengenai penangguhan dan acara itu dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada keadaan IPU di kawasan pertandingan sedang berlangsung. Yalah,
0: mm-hmm,
1: walaupun pertandingan itu terpaksa ditangguhkan tapi kesihatan atlet tetap diutamakan.
0: Betul. Harapnya semuanya masih dalam keadaan yang sihat untuk meneruskan para tersebut.
1: Betul.
0: Okay, dan seterusnya ini pula mengenai Erling Haaland memastikan Manchester City meneruskan permulaan sempurna Liga Perdana Inggeris selepas menewaskan pasukan yang baru dinaikkan pangkat Coventry 1-0 dalam aksi di Stadium Etihad pada malam Sabtu. Dan jaringan tandukan Haaland pada pertengahan babak pertama menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan sekaligus membolehkan City meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini. Bagaimanapun, era pengendali baharu Enzo Maresca masih belum benar-benar meyakinkan apabila City terpaksa bertahan pada penghujung permainan untuk mengekalkan 3 mata. Jadi Maresca berjaya menurunkan Enzo Fernandez dan Ilman Diaye selepas City melengkapkan perbelanjaan rekod sebanyak £460 juta bersamaan dengan $2.5 bilion dalam pasaran perpindahan bagi memperbaharui skuad selepas sedekad di bawah kendalian Pep Guardiola. Dan ini mengenai kemenangan Man City belum lagi meyakinkan. Ini dikongsikan oleh Maresca.
1: Wow, okay. Erling Haaland, Haaland yang menjadi sebut-sebutan kan semasa tiba-tiba, Piala Dunia.
0: Tiba-tiba nama dia naik dan dia juga ada kongsikan di sosial media dia sendiri kan. Nama dia luar biasa tiba-tiba. Ramai follower dia berganda-ganda naik.
1: Yeah.
0: YouTube dia pun mencanak naik.
1: Betul.
0: Jadi Erling Haaland masih lagi jadi tumpuan sekarang ini ya.
1: Okay, itu dia tumpuan untuk info sukan untuk edisi hari ini. Selepas ini kita akan terus bawakan perkembangan berita dalam utama 9 pagi sekali lagi dari Pusat Berita Kuala Lumpur.
0: Ya, teruskan bersama dengan kami. Jam terakhir kami akan kongsikan Gegar Segar.
1: Ya,
0: tengok-tengok saya di Facebook kan.
1: Betul.
0: Kalau ada sudah.
1: Terus dengar Sabah FM.
0: Bagus Pak.

0: Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: Tolong dia.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
6: Sabah FM.
7: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: berita seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tarik George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke jam yang terakhir. Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhleh.
2: Okey, seperti biasa di jam sekarang ini kita ada ini.
1: Ini dia.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Yes.
2: Okey, untuk gegar hari ini kita memilih lagu daripada Queen Nera.
1: Wow, Queen Nera.
2: Ya. Sebab beliau bertanding di musim ke-16 untuk lagu artis Sabah, carta lagu artis Sabah kan?
1: Betul. Kelas musim yang ke-16 yang akan berlangsung pada 26 September ini. Dan kalau sebut saja penglibatan beliau dalam carta lagu ni kan, ada beberapa kali sudah beliau masuk dalam carta dan berjaya marah ke peringkat akhir.
2: Betul.
1: Musim ke-16 sudah layak ke peringkat akhir. Musim ini pun bila ada lagu lagi.
2: Ya, musim ke-17 pun ada lagi.
1: Betul, yang masih dalam pertandingan lah.
2: Yang bertajuk Terbaik Buatmu. Tapi yang dia akan bertanding dalam carta lagu artis Sabah, lagu yang bertajuk apa sudah tu?
1: Mungkin hari esok. Okey, jadi itu lagu yang kita pertandingkan gegar segar hari ini. Lagu Mungkin Hari Esok, lagu ini. Okey. Lagu itu akan kita tentang dengan lagu yang menjadi lagu hit pertama Nera semasa ataupun selepas dia ikut program reality TV. Tajuknya Hatimu Milikku. Lagu tu.
2: Jadi mana lagu yang kamu mau dengar di penghujung segmen segar? Kamu kenalah memilih menerusi Facebook rasmi Sabah FM.
1: Betul. Lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar di penghujung segmen segar ataupun lagu yang terakhir sebelum beralih ke segmen ekspresi.
2: Betul. Okey, pilih sekarang sambil-sambil juga kami tunggu sambil-sambil juga kita berhibur dengan lagu-lagu
1: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Orang Sabah, Dimasif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zon A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majelan Kota Kinabalu.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
5: Ui. Tahun baru sudah ini.
6: Jadi?
5: Kamu punya tilam di rumah, Bang. Kamu sudah
7: berapa? Nah, belum dapat gaji lagi nih. Bonus belum masuk.
5: Aduh, Bang. Kesian betul.
6: Tapi tilam saya baru 2 tahun.
7: Baru biasalah, pengantin baru.
5: Kau punya? Hah? Bukanlah itu, tilam
7: saya
5: kau.
7: Saya tidak guna tilam, saya guna tikar ya.
5: Ui, namanya
6: kalau Bang
5: kau ini.
6: Ya, biasalah. Bujangan, Pak.
7: Anu, saya tidak suka guna tilam sebab sakit badan saya.
6: Ui. Yang serius kan ini, betul-betul punya?
7: Ya.
6: Patutlah
5: lurus sejak pewak tulang belakang ini.
6: Iya, Pak.
5: Betul kah?
7: Dipo kan?
6: Iya, betul loh. Mau gabus itu bantal pun susah, Pak.
7: Kenapa kau lupa tilam nih?
5: Kamu tahu kah? Itu tilam kan? Kalau dia selepas 10 tahun penggunaan dia sudah, dia 2 kali berat daripada tilam yang baru kita guna tuh. Sebab dia ada pengumpulan hama dan nabuk bah di dalam sana tuh.
7: Oh.
5: Najis hama sana.
7: Okay. Saya paham. Dia macam ni lah, macam bantal busuk lah. Bila saya nampak bantal busuk tu kan, daripada yang empuk sampailah berat dan hitam legam. Begitu tu kan?
5: Begitulah tu. Tapi makin lama makin sedap kan bau dia.
7: Saya tidak bantal busuk.
6: tapi ada orang yang macam tu. Dia ada bantal busuk dari kecil sampai dia membesar. Dia bawa pergi mana-mana. Betul. Ini memang betul.
5: Oh, adalah itu kan?
6: Tidak, bukan saya, orang lain.
7: Itu yang jadi hitam begitu kan?
6: Iya.
7: Okay.
8: Oh, baru saya tahu.
9: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
10: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
11: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
12: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
13: Hati-hati!
10: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
14: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan pagi ini bersama Edwin dan juga Iklay. Harapnya anda dalam keadaan yang baik-baik sejak. Kalau ada kurang-kurang sihat tu, rujuk dengan doktor ataupun dapatkan rawatan. Sebab kita tahu keadaan cuaca dan jerubu pun masih lagi dalam keadaan yang tidak sihat sekarang ini.
1: Betul. Okey, walaupun nampak macam pergi luar tu macam wah, okey sudah ni. Jangan ambil risiko. Okey, kalau boleh pakai pelitup separuh muka untuk elak daripada tersedut udara yang tidak baik lah kan. Dan kita mengkongsikan juga status kualiti udara negeri Sabah setakat pukul 8 pagi hari ini. Sebab tadi awal-awal kita kongsikan untuk setakat semalam kan. Ini untuk yang setakat 8 pagi di Tawau sekarang ini dalam status sederhana 76 bacaan IPU. Dan kalau di KK Kota Kinabalu Penampang Putatan 153, iaitu status tidak sihat.
0: Tinggi tu. Begitu di Papar Membakut sama juga 153 bacaan IPU, juga dikategorikan sebagai tidak sihat. Keningau Suk 89 di tahap sederhana.
1: Politeknik sekarang ini belum lagi dikongsikan, nanti mungkin akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Tapi kalau kita lihat cuaca di Politeknik itu, bukan cuaca, jerebu di Politeknik itu agak tidak sihat juga. Betul. Sebab dia boleh nampak juga tu dari jauh.
0: Betul.
1: Dia kabur-kaburan, kabur-kabur pandangan.
0: Jadi kalau cerita pasal pandangan tu kan, mata tu kan pedih.
1: Ya, betul.
0: Berair sebab ada habuk masuk kan. Jadi itu maksudnya, kalau begitu mungkin anda agak sensitif dengan keadaan jerubu ini. Jadi ambil tahulah apa perkara yang perlu dilakukan.
1: Ya, kalau begitu tidak baik cuaca di luar tu, jangan biarkan jendela ataupun rumah terbuka sebab kita terima udara yang tidak sihat kan.
0: Betul. Okay, jadi kita akan bawakan dari masa ke masa juga berkenaan status kualiti udara negeri Sabah berdasarkan bacaan IPU yang kita terima dari Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah ataupun Sabah State Disaster Command Center SDCC.
1: Okay, sambil-sambil itu juga kamu mengundi untuk Gegar Segar. Selepas ini kami akan mainkan kan.
0: Betul.
1: Lepas ni kan.
0: Betul. Tapi kita mau kasih main baliklah lagu yang kita pertandingkan, lagu Nera. Mana tahu ada yang terlupa ataupun baru dengar kita ni kan.
1: Iya, betul.
0: Lagu yang pertama mungkin hari esok. Okay, itu lagu yang pertama. Lagu yang kedua, Hatimu Milikku.
1: Okay, jadi Queen Nera adalah antara yang akan ke final untuk kelas musim ke-16 yang akan bertanding di JKKN pada 26 September ni.
0: Betul.
1: Jadi lagu yang dibawakan adalah mungkin hari esok, lagu yang pertama tadi itu. Jadi kita mau tengok dorang mau dengar lagu mana. Betul. Mana tahu kamu tertanya-tanya kan, lagu mana yang sebenarnya dia bawa ni. Kamu bolehlah undi mungkin hari esok di Facebook rasmi.
0: Yes. Okay, kita lain terus. Ini dia lagu ni, Hasrita, Lembah Yang Tari.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar hinggalah ke waktu ini. Menghampiri ke penghujung segmen Segar untuk edisi 7 September 2026 bersama Edwin dan juga Iklan.
1: Ya, okey. Sebelum kita umumkan lagu yang menang dalam pilihan kamu menerusi Facebook rasmi untuk Gegar Segar hari ini, kita mau kongsikan dulu sebab ini untuk cerita yang terbaru juga lah kan. Kita meraih tempat yang ketiga untuk Miss World 2026 setelah 28 tahun.
0: Wow.
1: 28 tahun baru kita dapat balik tu gelaran di Miss World 2026 dan bergemalah bernama Malaysia kan.
0: Betul, bukan senang mau berada di tiga teratas kan.
1: Betul.
0: Jadi tahniah kita ucapkan kepada wakil Malaysia Tanusia Chetty yang mengulangi pencapaian negara 28 tahun lepas apabila meraih tempat ketiga pada pertandingan akhir Miss World 2026 yang berlangsung di Nha Trang, Vietnam malam tadi.
1: Wow.
0: Malam tadi kan, baru-baru inilah.
1: Kemarin lah.
0: Okey. Yeah.
1: Okey, juara yang dimiliki daripada Republik Dominika, manakala tempat kedua dari Spanyol dan tempat ketiga Malaysia. Merangkul gelaran utama selepas mempamerkan persembahan memukau dan konsisten sepanjang pertandingan yang berlangsung hampir sebulan sekaligus mengetepikan cabaran 110 peserta dari seluruh dunia.
0: Hebat.
1: Jadi kita nomor tiga je yang cantik ni kan Malaysia ni.
0: Malaysia kan. Jadi mengulangi kejayaan pada tahun 1998. Pada waktu itu di tempat ketiga turut dimenangi oleh Malaysia melalui Lina Tio. Jadi itu antara dua pencapaian terbaik dalam sejarah pertandingan berkenaan.
1: Betul.
0: Penglibatan Malaysia.
1: Wow.
0: Ada satu viral juga semasa wakil Malaysia ni dia memakai atau memperagakan pakaian tradisi dari Sabah. Dusun Keningau, tapi tidak ingat dusun apa, tapi memang ada
1: daripada Tanusia.
0: Ya, betul. Bangga dia kita kan.
1: Ya, betul, kita bangga sebab dia bawa tu etnik dari etnik Kadazana kan. Etnik dusun lah di Sabah, Keningau. Dah sempat kami cari, tapi itulah dia bawa kita punya etnik di peringkat global. Jadi kita sangat-sangat berbangga ya, nama Malaysia bergema di seluruh dunia.
0: Ini silap-silap untuk pesta kematan tahun depan di KDCA.
1: Confirm akan datang.
0: Hadir dia ni.
1: Sebelum ni Miss World yang sebelum ni memang ada datang.
0: Ada
1: kan.
0: Jadi tahun depan mungkin dia akan datang lah ni.
1: Wah, manis je buat tengok dia ni. Macam kalau tengok kan sejuk je mata kita tengok.
0: Tahniah kita ucapkan kepada Tanusia Chetty, tempat ketiga Miss World 2026 mewakili Malaysia.
1: Okey, jadi 9.51 masanya untuk kita umumkan lagu yang menang.
0: Betul. Lagu yang menang, kita pertandingkan lagu Nera tadi. Yang pertama Mungkin Hari Esok dan yang kedua Menentang lagu Hatimu Milikku.
1: Betul.
0: Nampaknya Ikle, lagu
1: nampaknya
0: yang dapat undian tertinggi.
1: Okey, kita cek sabar. Sebab tadi dia berkejar-kejar je. Hatiku Milikmu. Ini orang memilih lagu yang memang orang biasa dengar. Sebab kita selalu mainkan lagu ni. Jadi Mungkin Hari Esok itu kamu dengar pada final nantilah.
0: Betul.
1: Boleh kah?
0: Yang secara live langsung dinyanyikan oleh Nera sendiri.
1: Betul. Jadi terima kasih yang sudah meluangkan masa untuk pergi ke Facebook rasmi, yang sudah ikuti Facebook Sabah FM. Dan juga mengundi untuk Gegar Segar setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi.
0: Iya, lagu Hatimu Milikku akan kita siarkan sekejap saja nanti sebelum kita beralih ke segmen ekspresi. Apapun, terima kasih untuk penyertaan dan juga untuk anda sendiri yang dengar kami bermula 6 pagi sampailah ke waktu ini. Esok Edun akan kembali bersama dengan Rafiq.
1: Betul.
0: Dalam Segar Lebih Menyegarkan.
1: Jadi sampai sini sejak kami sekawan kamu untuk hari ini. Saya Iklan Jamie.
0: Saya Edi Robin. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

banyak info yang dikongsi? Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal setia bersosok kami di Sabah FM, bagus bah bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM versi persima langsung di aplikasi RTM Klik. Segmen kedua di Sabah FM, ekspresi inspirasiku. Edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Dan anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, ya. Dan kita akan bersama-sama di udara pagi ini. Bermula saat ini hingga pukul 2 petang nanti dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping informasi semasa, informasi terkini akan terus kita kongsikan, okey? Dan apa yang penting, anda perlu terus setia bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan juga terima kasih untuk kawan-kawan saya, iaitu DJ Clay dan juga DJ Edwin, yang telah pun menceriakan pagi anda. Menerusi segmen pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Baiklah, kita mulakan hiburan menerusi ekspresi inspirasiku dengan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Nastia. Ini dia, lagu yang berjudul Untuk Kamu. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ran Ran sekarang!
3: Ran, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, jangan terlepas pandang hiburan bersama-sama dengan Wani Carey dan terus membawakan kita ke pukul 10.18 minit pagi. Okey, hari ini 7 September 2026. Mungkin tarikh hari ini ada tarikh penting kan? Manalah tahu ada tarikh mesyuarat hari ini kan? Ada tarikh temu janji di hospital, jumpa dengan doktor kan? Mungkin juga ada tarikh untuk bertemu dengan rakan-rakan kan? Jadi sila semak diari ataupun catatan anda, takut-takutlah terlepas pandang kan? Lebih-lebih lagi kalau tarikh tarikh ulang tahun kelahiran pasangan kan? Tarikh ulang tahun perkahwinan. Jadi jangan sampai pasangan itu merajuk. Okey, dan seperti kita sudah maklum, ketika kita berhadapan dengan fenomena ataupun situasi jerboh yang melandah di Sabah ini yang turut menjejaskan beberapa buah daerah di negeri ini, termasuk kita sendiri di Kota Kinabalu ini. Dan untuk itu, Wan nak kongsikan untuk anda pagi ini berkenaan dengan kualiti udara dan juga info kesihatan berkaitan jerboh, fenomena jerboh di negeri Sabah ini yang dikongsikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, yang mana setakat pukul 8 pagi tadi, bacaan untuk indeks pencemar udara di Kota Kinabalu mencatatkan IPU 153 dengan kategori tidak sihat ya. Khususnya untuk sesen daerah di Papar dan juga Membakut, bacaan IPU 153 juga dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala untuk Keningau dan Sok mencatatkan IPU 89 pada kategori sederhana. Seterusnya di Sandakan dan juga Beluran, IPU mencatatkan 77. Seterusnya Tawau dan juga Kelabakan, IPU merekodkan 76 dengan status sederhana. Jadi dalam kita mendepani fenomena jerboh ini, marilah kita bersama kurangkan hati masa kita berada di luar, khususnya aktiviti di luar kan, terutamanya melibatkan kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan kan. Kurangkan masa berada di luar, dan jika terpaksa berada di luar juga, rehatkanlah masa anda berada di luar dan gunakanlah pelitup separuh muka jika perlu. Yang disarankan adalah pelitup separuh muka N95 ya. Dan juga pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Jadi itulah dia langkah-langkah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan dalam kita mendepani fenomena jerboh masa kini. Okey, hari ini ambil langkah berjaga-jaga demi keselamatan diri kita dan juga orang tersayang kita. Baik, selepas ini ada lagi informasi yang Wan akan kongsikan untuk anda. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan terus bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Ini dia Kelas Settle, lagu ini This Is Me, Sabah FM Bagus Bah.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, sayang, apa khabar bersama-sama dengan Mak Adam pagi ini 10.39 minit pagi. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM pagi ini bertemankan frekuensi ini 89.9. Anda bertemankan saya di konti rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Apa khabar anda semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, ya. Berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Dan sambil itu, anda dengarkan Sabah FM kerana ada banyak informasi yang Wan akan kongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani dan juga menceriakan anda melaksanakan aktiviti harian anda, ya, sama ada di rumah, di tempat kerja, di kenderaan, di premis perniagaan, kan? Kesetiaan anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sabah FM amat kami harapkan, okey? Dan Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848, ya. InsyaAllah Wan akan bacakan, sampaikan salam-salam dedikasi anda dari semasa ke semasa, ya. Dan juga untuk hari ini, dibawakan untuk anda ruangan menu playlist. Permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita dengan tema untuk hari ini dibawakan adalah lagu daripada artis maupun penyanyi wanita, okey? Menu playlist hari ini bertemakan lagu ataupun ayalah lagu daripada artis maupun penyanyi wanita, okey? Juga boleh hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadia Masalama, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, Sabah FM, bagus bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Sabah FM, bagus bahas. 11.01 minit pagi, jam yang kedua ekspresi inspirasiku. Edisi Isnin hari ini 7 September 2026, okey? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, sis-sis kita, bro-bro kita, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju, pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, ya. Nak kiralah anda memandu kenderaan sendiri kan, memandu kenderaan pengangkutan awam, bas-bas mini kan, bas express, e-hailing. Pastikan keselamatan menjadi keutamaan anda, ya, keselamatan diri anda dan juga penumpang anda, okey? Dan Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Terlebih dahulu, terima kasih untuk anda semua yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi anda dan juga permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist. Okey, rakan kita Nurzita, waalaikumsalam. Katanya sahabat tugas buat DJ Wan. Dan semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Dan lagu untuk menu playlist hari ini, lagu daripada Azian Mazwan Safwan, lagu yang berjudul Cinta Embun Pagi, katanya buat hiburan semua dan juga buat DJ Wan. Terima kasih. Dan sama-sama kita jaga diri dan juga jaga kesihatan. Terima kasih Norzita. Okey, lagi rakan kita Fasha katanya hadir dengan dengar melalui RTM Click. Terima kasih. Dan untuk menu playlist hari ini katanya nak dengarkan lagu daripada Fiza, lagu yang berjudul Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Wow, tajuk lagunya kan, ungkapan kata bernafas cinta. Okey, dan lagi seterusnya rakan kita, kita ada Rin yang berada di Kinarut. Katanya selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ Wan. Terima kasih. Hari ini untuk menu playlist nak dengarkan lagu daripada Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi 2026. Okey, terima kasih. Okey, dan lagi satu hantaran WhatsApp daripada rakan kita Arni. Katanya selamat pagi dan juga selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku, semoga tugasan lancar dan dipermudah segala urusan hari ini. Terima kasih Arni dari Sembulang. Dan untuk hari ini nak dengarkan lagu daripada Liza Hanim, lagu yang berjudul Siapa Sangka Siapa Menduga untuk ruangan menu playlist hari ini. Okey, terima kasih untuk anda semua yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi anda, permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist. InsyaAllah salam-salam dedikasi anda akan Wan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa yang penting, anda perlu terus setia melekat bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah 89.9. Ini dia Tulus, lagu ini Monochrome, ekspresi inspirasiku hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, selalu bersama kamu ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus pas 11.22 menit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sabah FM untuk pagi ini. Ini dia segmen yang kedua di Sabah FM, iaitu ekspresi inspirasiku. Okey, dan sebelum kita berhibur, saya nak kongsikan satu informasi semasa untuk anda. Program yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, khususnya di sekitar daerah Kota Kinabalu ini, iaitu Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah, ya, yang mana anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM Negeri Sabah dengan kerjasama Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ya, dengan penyertaan seramai 150 orang peserta, kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah bawah dan juga sekolah menengah atas, ya, seluruh Negeri Sabah, yang mana program ini akan berlangsung pada 10 September ini, hari Khamis ini, ya, pukul 1.30 hari hingga 3 petang, bertempat di Raya Hotel Kota Kinabalu. Dan insyaAllah program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Mustafa Sakmud selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Itu dia program yang akan berlangsung masa terdekat ini, iaitu Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah. Ya, diharapkan dengan penganjuran ataupun pelaksanaan program ini dapatlah mengasah bakat adik-adik pelajar kita dalam pengucapan awam, kan, sekaligus membentuk keyakinan dan juga keberanian untuk bercakaplah di khalayak ramai, kan, dan juga sekaligus dapatlah memperkasa penguasaan bahasa Melayu di kalangan adik-adik pelajar kita. Okey, ada lagi info akan dikongsikan selepas ini dan juga lagu-lagu yang akan terus menceriakan aktiviti harian anda, menemani aktiviti harian anda. Sudah tentu hanya di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia Mahalini, Bohongi Hati. Sabah FM.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang ketiga. Cepat sangat masa berlalu kan? Jam yang ketiga, zon tengah hari untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini, 7 September 2026. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia melekat bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah, sama ada bertemankan frekuensi ini 89.9 ataupun juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui pensiman langsung di aplikasi RTM Klik. Okay? Dan sebagaimana kita bersama waktu solat pada zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.16 minit tengah hari ya. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk tengah hari ini, Wan bacakan beberapa salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita melalui WhatsApp dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Okey, rakan kita Marshall Saleh katanya, Assalamualaikum, DJ Wan, Waalaikumsalam. Selamat tugas dan semoga tugasan dan juga urusan hari ini dipermudah segalanya. Terima kasih. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Purnama Merindu untuk ruangan menu playlist hari ini. Dan juga seterusnya rakan kita, Beluntung Om Haun. Okay. Dia kata, Sapa Konti dalam segmen Ekspresi Inspirasiku. Dan juga salam ditujukan buat rakan-rakan antaranya Tantari dan Masmira, Marsa Saleh, Zila, Novela Izora, Octavia, Tiapsa, Sanin, Elis Rehman dan juga semua kenalan tanpa terkecuali. Dan dengan kata-kata, teruskan mendengar Sabah FM walau di manapun juga berada. Okey, itu dia antara rakan-rakan yang sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan sapa lagi anda. Yang penting anda perlu terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia di Massive, lagu ini Cinta Ini Membunuhku. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Berusaha kita jadi umat Nabi yang terbaik. Lakukan sebaik mungkin. Tak kira apa pekerjaan kita, baik yang besar maupun yang kecil, sebab Nabi sudah memberikan contoh daripada seorang pengembala kambing, seorang ayah, seorang suami, bahkan sampai kepada kepimpinan yang tertinggi dunia. Semua Nabi sudah bagi contoh, tinggal kita saja yang mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.

0: Tidak ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan, apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah. Tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapli.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300.

0: satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Ekspresi hashtag inspirasiku.
3: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
4: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, walau di manapun juga anda berada, okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan, selamat memandu. Terima kasih anda dengarkan Sabah FM. Dan juga bagi anda yang sedang menikmati juadah makan tengah hari, hari ini, selamat makan tengah hari. Makan apa tu? Dengan siapa? Makan di mana? Okay. Apapun, jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Okay. Dan sebentar lagi, dapat pukul 1 tengah hari, kita akan bersama-sama ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM Angkat Sepuri. Dan selepas itu, kita akan kembali bersama-sama untuk jam yang terakhir. Dan Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus Pah, dengan tema hari ini, lagu daripada artis maupun penyanyi wanita. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus Pah.

0: Suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Yo, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus Pak. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okay? Jam yang keempat, jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 7 September 2026, dan sudah pasti melalui jam yang terakhir ini Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita melalui ruangan menu playlist selama sejam, satu tengah hari hingga pukul 2 petang nanti. Okay? Dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Dan sebelum kita berhibur dengan rakan lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita, dikongsikan seketika indeks pencemar udara IPU okay, untuk di negeri Sabah ini yang melibatkan beberapa kawasan yang juga turut terjejas dengan fenomena jerebuh yang berlaku ketika ini ya. Di mana setakat tengah hari tadi terdapat 3 stesen masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100, iaitu dalam kategori tidak sihat, antaranya di Kota Kinabalu, Keningau dan juga Sok serta Tawau dan juga Kalabakan ya. Kota Kinabalu, Papar membakut dalam kategori tidak sihat ya. Juga daerah Tuaran. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita bersama-sama mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan ya kesihatan tubuh badan kita, orang tersayang kita, okey, dengan menghadkan masa kita berada di luar. Dan jika terpaksa berada di luar, gunakan pelitup separuh muka. Dan juga pastikan pengudaraan di rumah ataupun dalam bangunan itu adalah dalam keadaan yang baik. Dan juga sudah pasti minum air secukupnya bagi memastikan kita sentiasa dehidrasi. Okay? Itu yang perlu kita lakukan dalam kita bersama menghadapi, menepani fenomena jerebuh yang berlaku ketika ini, okay? Dan untuk itu, jom kita berhibur lagi untuk tengah hari ini dalam ruangan menu playlist dengan tema dibawakan hari ini iaitu lagu daripada artis maupun penyanyi wanita. Okay, sebagai pembuka tirai untuk ruangan menu playlist hari ini, kita mulakan hiburan bersama dengan Adira, lagu ini Sayang Orang Sama. Sabah FM, bagus bah.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
6: Hello, hello.
5: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: kasihku.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di

0: Bagus bah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Okay, dan sedar tak sedar ya. Selama 4 jam kita bersama-sama di udara. Macam sekejap sejak kan. Dan tugas Wan akan berakhir sebentar saja lagi. Untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Okay, dan apa yang diharapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dimainkan menerusi ekspresi inspirasiku. Dan juga apa sahaja informasi yang dikongsikan ada manfaatnya untuk kita bersama sama okey. Dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini dalam ruangan menu playlist, jangan kecil hati. Jangan bersedih, jangan marah. Kerana ruangan menu playlist akan dibawakan lagi untuk anda sehingga hari Jumaat. Dan selepas ini menerusi segmen yang ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Letu Janji Dangar, anda akan ditemani oleh rakan setugas saya Kak Lang dan juga DJ Azian 2 petang hingga 6 petang. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ruangan ekspresi inspirasiku yang akan datang. Untuk itu, assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bahngam Latu. Janji Dangan. FM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Baiklah, okeylah. Assalamualaikum dan juga selamat petang.
1: Baiklah, terima kasih juga untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang
0: betul.
1: Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Baik, terima kasih tadi kawan kita di Juan telah pun menemani anda di Ekspresi Inspirasiku. Hari ini ASEAN hari ke-7 sudah dalam bulan September.
1: Okey,
0: jadi maknanya kau cuti 1 minggu.
1: Selesai sudah.
0: Sebab dari start daripada awal September kau sudah cuti, maknanya 7 hari berlalu.
1: 7 hari sudah berlalu. Hari ini 7 September 2026.
0: Ya, betul.
1: Sekolah pun sudah dibuka, cuti 1 minggu.
0: Seminggu dah cukup sebenarnya, tapi apakan daya lah, itu je.
1: Itu je. Tunggu siaplah cuti seterusnya. Untuk berok sekolah.
0: Okey. Kita pun ada bahas dalam list kan. Tapi lama lagi lah.
1: Mungkin tahun depan. Okey, macam biasa juga untuk Bah Ngam Latu, 1 jam yang pertama ini kita ada kelas belajar bahasa etnik.
0: Betul. Kita belajar bahasa etnik. 1 minggu cuti. Hari ini kembali ke sekolah.
1: Ya. Okey, jadi macam biasa juga kamu boleh terus komen-komen di Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah. Mm-hmm. Ataupun hantar WhatsApp. Kami alu-alukan untuk kamu hantar voice note.
0: Ya, kalau Sino D, kalau bahasa dusun, Kadazan, tak ada masalah. Tapi bila kami berdua ni masalah sikit ni.
1: Itulah, sudah cuti 1 minggu. Macam kita cubalah.
0: Jadi itu kami mengalu-alukan kalau ada voice note kan. Sebab Sino D macam lancar sudah.
1: Dia memanglah lahir-lahir je memang orang dusun.
0: Bukan sekat itu, Bugis pun dia. Oi, nak.
1: Dia berlatih.
0: Belatih. Betul juga. Selalu aku nampak dia di meja. Mandai. Dia bilang
1: kakak begitu. Apa, jangan ingat dia diam-diam di situ. Ini hari dia off pun dia berlatih juga. Dia bilang dia tengok juga Facebook kita.
0: Wayang.
1: Betul.
0: Okay.
1: Dia tengok Facebook kita, dia pantau-pantau juga. Dia try apa, berlatih di situ.
0: Sudahlah. Okeylah, baiklah. Teruskan bersama dengan kami berdua dalam Bangga Melayu itu. Komen-komen di Facebook dan terus ke WhatsApp kami.
1: 019-490-4848.
0: Sambil tunggu komen kamu, kita dengar lagu.
1: Baiklah, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Fajar.
1: Dah 2.20 minit petang. Saya cakap 2.20 dah, sudah tinggal 6 saat pun. Jadi 2.20 minit petang waktu ini, okay. Kalang sama Azia.
0: Baiklah.
1: Baik, kita mulakan kita punya kelas.
0: Satu minggu
1: cuti.
0: Hari ini kembali ke sekolah.
1: Baik.
0: Kita ada si Hasna Nawar,
1: ya,
0: macam
1: Bone.
0: Biasa, Bugis Bone.
1: Mm-mm.
0: Sedih ahad libur.
1: Wow.
0: Esok yae lisuni masih kolah.
1: Esok
0: yae lisuni masih kolah.
1: Ada ahadnya pula ya. Oh, minggu tu jadi ahad.
0: Satu minggu. Betul juga lah.
1: Sedih ahad ya.
0: Sedih ahad libur.
1: Mm-mm.
0: Okay, lagi.
1: Si Rosda di kampung di Abas Tandek, Kota Merudo, Dusun Kimaragang Tandek. Seminggu sutik. Nah, seminggu sutik. Baino gumuli no sumikul.
0: Okey.
1: Baino gumuli. Kembali ya. Oh, ada juga rupanya.
0: Okey.
1: Kembali.
0: Kita ada voice note daripada kawan kita si Mayani Emma.
2: Assalamualaikum DJ Azian.
0: Salam.
2: DJ Kalang. Di saya bopot seminggu sumuti dadawite nalik biskul.
0: Oh.
1: Noh.
2: Bye.
1: Tapi dah boleh kutangkap juga. Harap-harap nanti adalah siapa ni, kawan-kawannya si... yang mana ni, si Nur Zita.
0: Okey ya, dia mula bilang
1: tahu.
0: Saminggu suti duino tinalik samula bi iskul.
1: Bi iskul.
0: Oh. Skula.
1: Sibuklah balik si Nur Zita tu, urus
0: itulah
1: cucunya,
0: urus
1: anak-anak dia.
0: Anak-anak. Terima kasih juga untuk rakan kita Sabli di Sandakan. Dia bilang Sabah FM peneman setia.
1: Baik.
0: Hati-hati memandu, okey.
1: Jadi kita harapkan juga keadaan jerebu pun apa ni bilang orang masih lagi sekarang ini. Jadi pastikan terus pakai pelitup separuh muka,
0: betul.
1: Banyak minum air, kurang aktiviti luar.
0: Betul.
1: Okay. Baik, teruskan bersama dengan kami, komen-komen lagi bahasa etnik kita ni hari, dan kita dengarkan dulu lagu daripada artis ini, Marlini, antara lagu yang akan bertanding dalam carta lagu artis
0: Rahsia
1: Sabah.
0: Hati.
1: Rahsia Hati.
0: Okey, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Ramlan, kita ada masalah besar, Ramlan. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: Okey, 2.30 minit petang. Terima kasih Bang Amla itu. Bahasa etnik mah. Selagi kita on macam biasa.
1: Okey, satu minggu cuti. Hari ini kembali ke sekolah.
0: Siapa kita ada di sana?
1: Si Saiful di Tuaran. Okay. Ini dalam bahasa Kagayan. Sekai pitus suti. Ilau tuu pabalik pa iskul.
0: Oh, sekai ya?
1: Sekai, okay seminggu lah.
0: Sekai pitu suti. Satu minggu kita cuti nanti, Zen.
1: Saya
0: cuti
1: sudah
0: sendiri. Coming soon, ba.
1: Lama lagi, kakak. Baru saya kita cuti. Okay, si Rozi.
0: Si Rozi William Z, bahasa dusun lah kan, macam biasa kan. Seminggu o cuti, baina o gulimoy si kul.
1: Okay. Lagi voice note daripada si Azizah Bakut.
0: Baik.
1: Yang atas kah, yang di bawah? Mana? Yang di atas dululah kita dengar.
0: Kita dengar dulu.
2: Assalamualaikum, DJ bertugas. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa kabar? Lama Umi Aziza tidak
0: tentu udara. Mana kita?
2: Bukan ada masalah. Di sini kampung Tewan hujan pula hari ini. Tapi hujannya lari-lari lah. Hujan lari-lari. Hujan dan angin. Itulah dia, hujan dan angin lah DJ. Sudah berapa lama tidak hujan, jerbu terus, hari ini baru hujan.
0: Syukur.
2: Alhamdulillah. Itulah benar-benar rezeki daripada Tuhan, rezeki daripada Allah, hujan turun lagi.
0: Oh, dia bagi tahu hujan. Sebab dia biasa kongsi bahasa etnik.
1: Iya.
0: Tapi hari ini cuma dia mau maklumkan hujan di sana. Tapi okeylah, kita kan jerebu. Jadi kalau hujan, sekurang-kurangnya dapat kurangkan tu jerebu kan.
1: Baiklah. Ini kawan kita, nama dia si Ibrahim.
0: Ibrahim.
1: Okey, dalam bahasa Bisaya Kuala Penyu. Ini kampung suami kakak ni kan?
0: Iya.
1: Jadi macam mana?
0: Kenapa?
1: Cubalah.
0: Senang ya bang. Seminggu suti dadau, no be school semula. daerah saja, tapi kampung lain-lain.
1: Manalah tahu.
0: Mungkin ini di Pekan ya ni si Ibrahim.
1: Ibrahim, seminggu cuti dadau, no be school semula.
0: Iya, betul.
1: Okey, itu di WhatsApp. Kalau di Facebook pula, kita ada si Azimi Kawasa. Seminggu minun dorong. Om tadau baino, gumuli nogi kawagu sumikul. Ini dusun Kundasang Ranau. Okay. Panjang kok, kakak.
0: Panjang pula ya. Om seminggu minun dorong. Nasib baik bos kita bukan orang dusun. Jadi kita tidak payah pening-pening pikir mau cakap dusun sama dia. Seminggu minun dorong. Okey, satu lagi si Ezmat.
1: Okey.
0: Seminggu cuti, iman tu kelit seiskul. Ini oh Iranun.
1: Iranun.
0: Kota Belud ya.
1: Senang dia lah. Seminggu cuti, iman tu kelit sa iskul.
0: Orang putih mas iskul.
1: Okey, kamu boleh terus komen lagi, nanti kami baca. Apapun kita mau layan lagu ini.
0: Sampai FM.
1: Bagus banget.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Baiklah, sudah sampai ke pusingan terakhir. Kita punya kelas bahasa etnik. Kita baca yang beberapa yang adalah kan.
1: Okey, si Marsa Saleh bilang dalam bahasa Tidung, sekolah ilonya edau gitu. Oh, seminggu cuti elo. Sekolah elonya edau gitu.
0: Pandai ya Zian. Memang ada dia punya irama-irama apa?
1: Ketidungan.
0: Lenggok-lenggok tidungnya itu kan. Okey, okay. Sina Suha. Mana Idaan tu? Bahasa Idaan. Seminggu cuti, tau ano dah balik bagi school. Bagi school.
1: School. Okey, ini si Zalika, seminggu cuti, hari tok balik ke sekolah.
0: Hari tok balik ke sekolah. Siaran. Sungai Segama. Mana sudah dia ni? Kalau letak panjang-panjang ni payah sikit ni. Seminggu cuti atau ano kliwok sur iskul.
1: Okey.
0: Wow, ada lagi sambungan Nazian. Tidak terasa tempo masa cuti satu minggu.
1: Kakak mau teruskan?
0: Cuba. Okay. Mana satu dia?
1: Saya kasih
0: seminggu cuti atau ano kliwok sur iskul. Apun abeno timpu masa cuti seminggu.
1: Apa tu? Tidak terasa tempo seminggu.
0: Seminggu.
1: Lagi Sirina, seminggu bacuti da odono mongoi nio sumikul.
0: Yes, Yeris Buffett. Iban Sarawak, seminggu kemisi. Saritu pulai sekolah baru.
1: Okey, si Nur Aini Ani, seminggu cuti edau gitu enduli iskul.
0: Edau gitu. Edau gitu.
1: Hari ni edau gitu.
0: Ya. Okey, siapa lagi si Kiplik? Melanau muka Sarawak. Melanau seminggu, bukan seminggu ya. Jeminggu suti lau itu pulik sekol udeh. Macam Jawa pula aku jadinya.
1: Okey, si Rick Henry Toraja, maringo sang minggu. To temu sule lako pasikolan.
0: Oh, sekolah tu pasikolan. Nah, kamu jangan dah kamu pergi pasikolan ah. Apa tu mak? Sekolah.
1: Okey, ini si Mayani Emma tadi sudah seminggu cuti dan Noroli nalik biskul.
0: Si Noroli song minggu cuti ada baino mingguli Sumikul.
1: Ada biano miguli bilang sumikul.
0: Bilang sino di jaannya begitu kita sebut baino.
1: Kita mungkin itu kampung lain. ini biano.
0: Biano.
1: Baino pun ada juga kakak.
0: Ada juga. Okey, lagi ada lagi ya. Habis
1: selesai.
0: Di WhatsApp pun tiada kan. Okeylah, terima kasih banyak kamu menjayakan kelas bahasa etnik kami hari ini. Hari Isnin 7 September 2026.
1: Okey, pastikan terus setia bersama kami Sabah FM.
0: Bagus ba.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

0: Urang sabar, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar, Lan. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Ini berada di jam yang kedua sudah.
1: Okey, 3:01 minit petang. Iya. Macam biasa juga untuk jam yang kedua ni kita ada topik. Iya. Topik yang santai,
0: santai
1: kakak.
0: Santai sahaja. Ni kali kita pasal anak buah pula.
1: Betul. Anak buah Kak Lang ada berapa orang?
0: Ui, ramai.
1: Ramai.
0: Ramai sangat.
1: Saya belas lah. Kejap.
0: Mungkin sama aja kita tu lebih kurang.
1: Belas.
0: Ya. Belas lah, lebih kurang begitu.
1: 9 10
0: rata lah, 11, satu 12. Orang 2-3 anak kan.
1: 12.
0: Nah, tu ramai tu.
1: Akan datang insyaAllah 13.
0: Coming soon ya. Baik, hari ini kita cerita pasal anak buah. Anak buah panggil apa sama kamu?
1: Anak buah. Kalau macam kita di Sabah ni,
0: yalah biasanya anak, makcik lah bahkan kalau status kita, dia
1: apa, anak saudara, anak apa, kemanakan. Kemanakan tu lain kah?
0: Anak
1: saudara.
0: Anak saudara.
1: Anak saudara.
0: Anak saudara.
1: Anak buah.
0: Macam kira anak adik kita kah? Kan okay. Anak abang kita kah?
1: Jadi anak buah kamu panggil kamu apa? Kalau macam saya, makcik lah.
0: Ya. Mesti ada tu kan, comel-comel kadang-kadangnya kan.
1: Kadang-kadang orang sangka saya ini makcik kaya.
0: Panggil makcik kaya. Sama macam sebelum saya, bang. Anak buah panggil dorang pacik kaya.
1: Pacik kaya.
0: Hanya kerana gara-gara paciknya belanja dorang coklat beberapa hari, digelar pacik kaya.
1: Saya makcik kaya.
0: Ada sudah pacik kaya datang? Macam begitu kalau itu.
1: Dorang tak lah yang direct, makcik kaya. Tapi memang itulah macam, padahal nui bang.
0: Tapi tak apalah, kan kata-kata itu doa. Jadi mudah-mudahan jadi doa lah, betul-betul makcik yang jadi kaya.
1: Kaya budi bahasa.
0: Amin. Jadi itu yang kita mau untuk anda sembang-sembang dengan kami petang ini. Anak buah kamu panggil apa? Komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: Baiklah.
0: Dan ini juga panduan untuk muslimin muslimat hari ini masuk waktu solat fardu asar untuk kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3:16 minit petang.
1: Sabah FM. Bagus bah.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Allah

aku bermunajat memohon taufik dan hidayahmu. Hidup dan matiku, sujud dan syukurku hanyalah untuk mencari nur kasih cintamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia.

0: শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ ওসলম ইন বৈন রজুলি ও বৈন শিরকি ওয়াল কুফরি তর্ক সলাহ। Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akut maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akut maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akut maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kemustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.
2: Generasi muda, enjin perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua bersama-sama dengan kami menerusi Bahngam lah itu.
1: Okey, jam yang ketiga. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
0: Ya, biarlah kami terus menjadi teman anda. Dan hari ini tajuk kita tentang anak buah, kamu panggil apa?
1: Okey, anak buah kamu. Kamu panggil kamu apa? Kalau macam kawan-kawan kita di WhatsApp ni, macam si Norzita, dia bilang anak buah panggil, ada yang panggil mama, ada yang panggil babu, ada yang panggil makcik.
0: Oh, macam-macam lah. Si Rosie William si bilang, semua anak buah panggil saya Ai.
1: Ai?
0: Ai ya?
1: Ai.
0: Ai, comel juga. Jadi okay, nampak muda selalu. Itu ada tu Azian tadi. Cuba klik
1: si
0: tu.
1: Ano, siapa si ni? Ini nama dia si Baba.
0: Baba Gumuk. Patutlah. Anak buah dia pun panggil dia Baba Gumuk.
1: Oh,
0: kenapa orang panggil Baba Gumuk?
1: Comel kali kakak.
0: Comel kali kan.
1: Okey, si Emma bilang makcik dan anti. Nah, kalau anak buah ada yang panggil mama juga. Itu anak adikku.
0: Oh iyalah, itu biasanya mana? Memang rapat sudah betul hubungan tuh kan. Kalau saya Zian, ada anak bos saya panggil saya Cikgu.
1: Kenapa kah kawin sama Cikgu?
0: Bukan. sebab masa dorang kecil-kecil dulu, dorang ikut mama dorang pergi sekolah.
1: Okay.
0: Lepas tu dia dengar mungkin murid-murid panggil Cikgu, Cikgu dengan mama dia. Oh. Dia jumpa saya kan pakai tudung ni macam cikgu, kami panggil cikgu
1: sampai sekarang lah.
0: Sampai sekarang
1: cikgu.
0: Sudah ada yang masuk dalam you pun masih panggil cikgu sama saya.
1: Cikgu.
0: Ya, cikgu. Dapat cikgu. Status cikgu kita.
1: Sampai pencen pun dorang akan panggil kakak cikgu.
0: Memang dah berubah sudah. Apatah lagi kalau mama bapak pun sudah mengajar panggil cikgu makan. Nah, ikutlah sudah.
1: Ndak ada yang makcikmu bah yang DJ tu. Ndak ada.
0: Yang lucunya ialah yang satu orang panggil cikgu terpengaruh kepada yang lain.
1: Okay, ramai lah
0: sudah.
1: Kan?
0: Ramai lah anak murid saya.
1: Kakak satu orang je lah yang dipanggil cikgu. Yeah. Macam-macam yang lain tidak? Oh, ingatkan.
0: Ramai sudah anak murid saya, Zian.
1: Okay lah. Berapa anak buah kakak? Berapa belas?
0: Belum mesti kira. Jadi kalau pergi mana-mana, pergi apa nih, jalan sama-sama dengan orang panggil cikgu-cikgu, mesti orang tengok bagusnya cikgu nih.
1: Di mana makcikmu mengajar? SKRTM.
0: Nah, yang penting Azian, pandangan orang bagusnya cikgu nih, dia bawa anak murid dia pergi berjalan.
1: Oh.
0: Padahal anak buah.
1: Tapi itulah kalau orang tanya mengajar di mana tuh makcikmu? Tidak ada jawaban.
0: Pandailah. SK Kepayan.
1: SK Sabah FM. Okey, si Nasuhalila dia bilang anak buah dari saudara kandung panggil Tata.
0: Tata.
1: Wah, dia ada cucu sudah kakak. Cucu dari anak buah sepupu panggil Nek Lang ataupun Oyang.
0: Oyang.
1: Kak Lang sudah pangkat
0: ada,
1: nenek
0: ada. Ada pangkat nenek ada, pangkat cucu ada. Tapi enggak pernah pula dia panggil saya apa-apa ya.
1: Oh, Nek.
0: Sebab dah terjumpa masih kecil-kecil. Masih kecil lah,
1: masih
0: belum
1: kecil lagi
0: lah.
1: Tapi akan dipanggil apa? Nek Lang? Nek Cikgu?
0: Coming soon nanti tak tahulah panggil apa.
1: Kakak mau apa? Dah lah Cikgu tu diteruskan.
0: Grandma? Isimin.
1: Grandma?
0: Lang. Grandma?
1: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami akan kongsikan juga lah pungutan pingat terkini untuk
0: Para Sukma yang sedang berlangsung sekarang di Selangor sampai 14 September nanti.
1: Baiklah, terus bersama kami Sabah FM
0: Bagus Bang.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: 42 pingat.
1: Iya, mudah-mudahanlah ada rezeki sebab Sabah menyasarkan 66 pingat emas untuk para sukma ni.
0: Okey, dan untuk Selangor di tempat yang kedua kakak dengan pungutan 16 emas, 8 perak, 11 gangsa, jumlah keseluruhan 35, dan tempat yang ketiga negeri
1: Sarawak. Setakat ini ada berapa tu? 8.
0: 9.
1: 9 pingat emas, 8 perak dan 11 gangsa dengan keseluruhannya 28 kutipan pingat secara keseluruhan. Okay, lah ya.
0: Okay. Jadi itu pungutan pingat terkini setakat pukul 4.15 minit petang.
1: Kita tunggu ada masa lagi. Ha, mungkinkah Sabah boleh mengungguli ataupun
0: yakin
1: di apa
0: bilang
1: orang di cantas kedudukannya. Ha, kita tak pasti lagi.
0: Sebab hari ini pun memasuki hari yang kedua sebenarnya. Sukan ini akan terus berlangsung sehingga
1: 14 September 2026. Baiklah, 4:30 petang macam biasa. Biasa kita ada berita utama Sabah FM dengan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
0: Semua pihak disaran kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU pada tahap tidak sihat.
1: Dan pengaktifan sukarelawan muda SMJ antara medium mendekati golongan muda.
0: Nantikan berita penuh 4:30 minit petang nanti.
1: Ya, disunting oleh Sharon Rehman, dibacakan oleh Zarin Sofia Daud.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
7: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bagus Ba. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Semua pihak disaran kurangkan aktiviti luar jika bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Pengaktifan sukarelawan muda SMJ antara medium mendekati golongan muda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zali Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam best.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
4: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
5: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
6: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
7: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
8: Fosai Music dan Sabah FM.
3: Bagus.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang.
1: Bagus, Pak.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jengka.
3: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di luar jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Okeylah, dah 5.23 minit petang. Terima kasih banyak kamu. Jam yang terakhir sudah bersama dengan Kak Lang dan Zian.
1: Okey, yang baru dengar kami, almaklumlah baru balik kerja kan kakak. Baru ada kesempatan masuk kereta aja, terus buka Sawah FM. Ini petang kita cerita pasal anak buah kamu. Panggil kamu apa?
0: Ya, panggil makcik, panggil anti, panggil babu. Tadi apa? Panggil Nek Lang ataupun Oyang.
1: Ada panggil?
0: Panggil Baba Gumuk. Panggil Tata.
1: Tata. Macam si Masnya dia bilang selalu babu, ada juga yang panggil anti.
0: Ya, biasalah tu kan. Si Marsa?
1: Si Marsa ni dia bahasa etnik kakak.
0: Ah, dia kasih bahasa etnik?
1: Nah, apa macam ada di atasnya komen tu. Si Sidik Ongkoy.
0: Ongkoy ya?
1: Oh, mungkin uncle.
0: Macam bunyi-bunyi uncle kan, jadi Ongkoy. Si Sofian dia bilang ada yang panggil daddy, ada yang panggil uncle. Daddy ni selalunya kalau macam adik-beradik kandung kita kan, dia punya anak-anak tu kan selalu panggil daddy je. Supaya senang dapat duit raya. Minta duit raya sama daddy.
1: Si Shirley dia bilang Mami Long. Oh, mesti anak sulung ni, Mami Long.
0: Kan?
1: Si Mawar, ibu dia bilang.
0: Ibu, oh ibu.
1: Si Mimi apa ni kakak?
0: Anak buah yang dah besar panggil auntie, yang masih kecil dan remaja panggil Aming. Oh, ada beza-beza. Oh, baru saya ingat, Zian, ada anak buah saya satu orang panggil saya Kak Lang. Sebab dia selalu dengar di radio. Jadi bila dia bertelefon dengan saya, Kak Lang, Kak Lang. Jadi sampailah sekarang melekat sudah. Wah, budak kena panggil Kak Lang.
1: Bukan makcik, Kak Lang. Okay, kalau si Marsa Saleh dia bilang, kalau anak buah saya panggil panggil saya tua ataupun mak tua. Sebab antara adik-beradik saya anak sulung.
0: Itu ada kaitan biasanya. Kalau yang bongsu dipanggil mak usu. Bongsu selalunya bongsu.
1: Tapi kalau macam kakak saya pun, kakak saya anak sulung. Jadi anak-anak buah panggil dia tua. Jadi contoh kalau macam kakak saya anak sulung,
0: dipanggil tua.
1: Tua. Lepas tu yang anak kedua, anak ketiga, keempat, kelima, anak dua orang panggil tua juga.
0: Panggil tua kan, itu juga. Jadi kalau yang tengah-tengah, kalau kamu dipanggil mak ngah?
1: Ya kami panggil kita makcik kan. Ya. Tapi makcik macam macam saya, kalau ada adik saya, anak dia punya anak, patutnya dia panggil saya tua juga. Sebab saya tua dari mamak dia. Tapi sekarang enggak sudahlah, dia panggil saya makcik.
0: Jadi kalau di kawasan Semenanjung, biasanya dorang ialah mak long, mak ngah. Apa lagi? Kalau bongsu apa? Mak usu? Mak usu?
1: Mak su.
0: Ya.
1: Bongsu. Okay. Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kamu boleh komen di Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar je WhatsApp di nombor
0: 0194904848.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Fatin,
0: apa?
3: Jauh betul kau ada doktor. Sini bahas saya mau cerita kau ni.
0: Apa lagi?
3: Kau tahu kah? Selalu ni kan dalam berpasangan ni kan kita kena cari pasangan tu kan yang bertentangan dengan kita. Maksudnya kan punya tarikan yang bertentangan dengan kita. Tidak boleh sama dengan perangai kita.
0: Ayalah mestilah supaya kita ni hidup ni warna-warni sikit.
3: Warna-warni lah sangat. Tapi kau tahu sebenarnya itu adalah mitos. Ya.
0: Macam mana pula dia mitos?
3: Sebab kita selalunya akan tertarik dengan seseorang yang apa ni ada berperangai sama dengan kita. Dan dia macam kita.
0: Maksudnya fikiran tu fikiran yang sama. Macam kita.
3: Barulah macam seiring dan sejalan begitu.
0: Betul juga kan? Kau tak macam mana seiring sejalan kan?
3: Tapi kadang-kadang kan begitulah kehidupan kan? Kadang atas, cik. Kadang bawah. Roda. Cik.
0: Macam ada sudah tu. Hey.
4: Oh, baru saya tahu. Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Bah Ngamlah tu.
1: Ya, Bah Ngamlah tu. 5.39 minit petang. Kamu yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan. Kadang-kadang Zian, time berjerbu ni, ada juga saya nampak orang pergi berjoging.
2: Oh ya?
1: Kemarin lah, kalau keluar kan tengok, ada juga orang masih pergi berjoging kan, dia risau ya.
2: Betul. Apapun kurangkan aktiviti di luar.
1: Kan, kalau keluar pun pakailah pelitup separuh muka. Saya paling risau kalau tengok yang jalan keluar tu anak-anak bawa anak kecil. Lepas tu anak-anak pun tidak pakai pelitup separuh muka kan.
2: Itulah. Jadi elakkan berada di luar rumah terlalu lama. Terutamanya yang Kak Lang cakap tadi, kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit
1: golongan
2: asma.
1: Yang berisiko lah kan.
2: Itu lagi satu, pakai pelitup muka kalau kamu keluar.
1: N95 lah yang digalakkan untuk memakainya kan. Kalau kita di rumah, tutup tingkap. Tutup tingkap, masuk juga jerbu.
2: Betul.
1: Kan dalam rumah, udara dia kan.
2: Lepas itu paling penting, yang paling senang lah kan, minum air secukupnya kakak.
1: Kan,
2: kalau ada penapis udara, gunakan.
1: Itulah yang sebaik-baiknya.
2: Baik. Dan sentiasa juga lah pantau bacaan IPU dari masa ke masa.
1: Boleh pergi ke website Jabatan Alam Sekitar untuk anda dapat maklumat terkini bacaan IPU sekarang ini. Tadi pun dalam berita 4.30 ada dikongsikan tentang bacaan IPU di negeri Sabah kan.
2: Okeylah. Apapun, terus lagi komen untuk topik ini petang. Anak buah kamu panggil kamu apa?
1: Apa?
2: Si Apple White 6. Kalau saya, semua panggil Pak Cik.
1: Oh, ingatkan Pak tadi itu. Dia bilang P-A-C-K.
2: Pak Cik. Pak
1: Cik.
2: Si Datuk Seri Javek Devin, saya tidak suruh panggil Pak Cik, saya suruh panggil Angkol. Kalau Angkol ni dia bilang macam mudah sikit.
1: Sama juga tu. Cuma Angkol tu dia nampak macam apa ni, up to date sikit lah. Angkol gitu. Bagaimana pakcik?
2: Si Beluntung, anak buah saya panggil saya auntie.
1: Auntie. Si Jasia, memang anak buah pun memang semua panggil auntie.
2: Si Kamisa ni dia bilang acik.
1: Acik. Acik.
2: Okey, kalau si Mursidi,
1: wakcik.
2: Wakcik, waksok untuk laki-laki. Wakcik ataupun waksok. Cik Ine untuk wanita ataupun cik, boleh sebut nama singkat.
1: Oh, wak cik ya. Wak cik. Wak cik, wak sok.
2: Wak cik, wak sok.
1: Mungkin boleh panggil wak cik, boleh panggil wak sok. Untuk laki-laki. Kalau perempuan dia bilang cik ini.
2: Untuk
1: ataupun
2: wanita,
1: cik saja.
2: Cik, lepas tu contohnya Cik Lang. Boleh sebut nama singkat Cik Lang.
1: Okay. Cik Zian.
2: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi topik ini petang. Anak buah kamu panggil kamu apa?
1: Okay, lepas ini kita sambung lagi untuk pusingan jam yang terakhir.
2: Pusingan terakhir
1: lah. Pusingan yang terakhir kan, boleh itu.
2: Okay, sama FM.
1: Bagus banget.

0: Santai sampai petang. Sudah hampir sampai di penghujung pertemuan untuk kita di Bahngam lah itu.
1: Okey, apapun kakak, masih ada lagi kawan-kawan kita komen. Okay. Macam si Zita Bali ni, dia bilang, mun kediaku ani bisi dia melangau.
0: Melagau.
1: Kediaku wawah. Apa maksud dia tu?
0: Oh, dorang panggil aku wawah. Melagau tu macam mana bah? Macam memanggil kan begitu kan?
1: Melagau kediaku wawah.
0: Kediaku wawah. Oh,
1: si Rizky bilang kalau saya pula semua anak buah kandung saya panggil abah.
0: Okey.
1: Isteri kasih biasa dan dari anak buah yang kecil sampai yang 20-an panggil abah.
0: Okey.
1: Anak buah sebelah isteri pula panggil uncle. Hmm. Cuba teka. Saya anak keberapa bila semua anak buah panggil abah?
0: Anak sulung. Anak sulung betul kan? Cuba kasih thumbs up dulu Muhammad Rizky. Anak sulung lah betul kan? Suruh kita berteka-teki. Sudahlah, kami mau habis sudah tugas kami ini.
1: Kenapalah, kasih betul sajalah anak sulung.
0: Kasih thumbs up sajalah ya. Ini pula siapa namanya tu? Nasi biryani. Lapar kita terus. Black Panda, nama dia nasi biryani di situ.
1: Oh, dia jual nasi biryani nih kakak. Nasi biryani super power Johor recipe.
0: Nantilah masuk dalam bis on air.
1: Di mana lokasi nih?
0: Okey, dia Black Panda. Anak buah panggil saya Baba Ichi, Baba Cici dan juga Pak Lang.
1: Oh, cuma Baba juga. Ichi, Baba Cici, Pak Lang.
0: Lain-lain pula kan? Berbeza-beza anak buah dia.
1: Dia ramai anak buah nih kakak. Ramai anak buah. Itulah. Dia jadi Ichi, Cici, Pak Lang. Kalau Lang dia macam tengah-tengah nih kan. Anak beradik tengah-tengah.
0: Ya, baik. Pak Ada Lang. Lagi?
1: Selesai
0: sudah.
1: Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi panggilan-panggilan yang dipanggil oleh anak buah kamu macam-macam kakak.
0: Ya, enggak apalah, yang penting kamu gembira dengan panggilan itu. Yang penting apa yang orang ASEAN terus apa? Berkasih sayang.
1: Benar.
0: Okay, jadi kami berdua nak mengundur diri dulu. Terima kasih banyak untuk anda semua. Insyaallah besok jumpa lagi sekalang bersama dengan Nodi.
1: Okey, lepas ni Simfoni Tetap di Hati bersama dengan DJ Ella sampai 9 malam nanti. Kita jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus ba? Sabah FM. Bagus ba?

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM. Dan terima kasih juga kepada rakan kita tadi, Kak Lang dan Azian, yang telah pun bersama dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Apa khabar anda petang ni? Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ella doakan yang baik-baik saja untuk kita semua. InsyaAllah hingga pukul 9 malam nanti, Ella akan temani anda dalam simfoni tetap di hati. Ingat, sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa ketika ini. Masih lagi dalam keadaan cuaca kita jerebu. Dan jika anda tidak sihat, terus saja ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Baik, untuk anda petang ni, dalam simfoni tetap di hati, kita mulakan dengan lagu ini. Doa dalam lagu. Sabah FM, bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan saya muliakan? Bertemu kita kembali sahabat dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih sahabat terus support sekilas renungan ini. Mudah-mudahan apapun yang kita kongsi dalam ruangan ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang baik mari kita jadikan teladan, yang tidak baik kita jadikan sempadan. Ya, yang bercakap di sekilas renungan ini pun ampun maaf, manusia biasa ini tidak juga lepas dari salah, dari dosa. Allahu Akbar. Apapun, kita jangan putus harap, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun banyak dosa kita, walaupun banyak kesalahan kita, yakinlah, tanam dalam hati kita untuk berubah, berazam untuk jadi orang baik. Nanti insya Allah Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan menuju cahaya Rabbnya insya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, apa kata Syekh? Mata atlaqa lisanaka bitalab fa'alam annahu yuridu an yu'tika. Kata Syekh, ketika lisanmu digerakkan oleh Allah untuk meminta, itu artinya Allah ingin memberi. Cantiknya bahasa ini. Pelan-pelan kita dengar, steady ya, steady pendengar yang mulia, kita ulang. Kata Syekh apa? Ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, itu artinya Allah ingin memberi. Ya Allah, cantiknya. Apa maksudnya? Sahabat yang mulia, jangan sampai lidah kita ini tidak tergerak untuk meminta. Makanya bila lidah kita, lisan kita ini tergerak untuk berdoa, meminta kepada Allah, ataupun kita dihujani dengan ujian tiba-tiba merintih di dalam hati, itu tandanya Allah ingin memberi kepada kita. Jadi bersyukurlah kita itu. Makanya banyakkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'adzim. Allah suruh kita minta. Dan bila kita menyeru, Allah akan sahut seruan kita. Dan katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, bila ditanya aku, katakan aku dekat dengan hamba-Ku. Nah, jadi Allah sentiasa perhatikan kita. Allah sentiasa menjaga kita. Maka Allah tahu keperluan-keperluan kita. Lalu bila Allah gerakkan lidah kita untuk meminta, maka yakinlah dengan sepenuh jiwa raga kita, Allah mau memberi. Makanya sahabat yang mulia, jangan malas berdoa bah. Berdoa bah kita. Ini lepas sholat pincur bilang orang lari. Janganlah bilang dibahas, doalah ya. Berdoalah kita. Jangan lagi bilang itu tidak boleh lah, bid'ah lah, ampun maaf segala macam. Jangan. Doa minta sama Allah. Setiap waktu doa minta sama Allah. Ya, lepas sholat, dalam keadaan kita duduk bersimpu, mengenang dosa kita, kita istighfar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita istighfar dan kemudian kita baca wirid-wirid itu, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, beberapa kali Allahumma antas Allahumma ajirna minan nar. Paham ke tu maksud Allahumma ajirna minan nar? Ya Allah, lindungi kami daripada azab neraka-Mu. Bukankah itu suatu perkara yang bagus sahabat yang mulia? Sambil kita wirid memahami maknanya, sambil kita muhasabah, ya, basuh hati kita yang penuh dengan dosa dan kekotoran yang keras hati ini, ya, kita basahi dia dengan istighfar, dengan menyesali dosa-dosa kita, dan kemudian kita zikir sama Allah, ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian kita tutup dengan doa. Bukankah ketika itu kita menyadari duduknya kita, muhasabahnya diri kita, semua itu asbab Allah yang gerakkan kita. Nah, untung ini lepas sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdoa pun tidak mau. sombong betul sama Allah. Terus pincur, membubut dunia. Yang dibubutnya itu dunia, dia enggak tahu yang dihadapnya tadi itu yang pemilik dunia dan seluruh isinya. Apalah salah sekejap, duduklah istighfar. Doalah minta sama Allah, ya. Makanya sahabat yang mulia, yang tidak mau berdoa, yang sombong sama Allah Ta'ala itu, maknanya bila dia tidak meminta, artinya apa? Allah tidak mau mengasihi sama dia. Nah, padanlah mukanya. Jadi rugikan kita, jangan sampai kita tidak mau meminta. Sebab bila kita sudah tidak ada digerakkan hati untuk meminta, maknanya Allah tidak mau mengasihi sama kita. Sahabat yang mulia, jangan kita tergolong orang seperti itu. Doa banyak-banyak, minta sama Allah. Yakinlah Allah Ta'ala akan memberi dengan penuh kasih sayangnya. Jumpa lagi sahabat, ampun maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
3: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Aidin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi bermula ayat 83.

0: सभा FM
1: हम्बा yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
3: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
2: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey, baik. Ini Ella kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Pensiangan, Sub Keningau, Tambunan dan Tenom. Manakala Sandakan, iaitu di sebelah Tongod, Telupit, Paitan, Kinabatangan dan Labuk dan Sugud. Sehingga 9 malam ini, 7 September 2026. Daniela juga ingin kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan ini jerebu yang sedang melanda di tempat kita ni, yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen dan bacaan IPU bagi daerah Tawau, iaitu Tawau dan Kalabakan. Bacaan IPU-nya 81, status sederhana, dan untuk di daerah Sandakan pula, dengan di stesen Sandakan, daerahnya Sandakan dan Buluran, dengan bacaan 77 IPU sederhana. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, dengan IPU-nya 152. Ini tidak sihat. Dan untuk stesen Kimanis pula, bagi daerah Papar dan Membakut, bacaannya adalah ketika ini 150, dan ini juga tidak sihat. Dan untuk stesen Keningau, iaitu di daerah Keningau dan Sub, bacaan IPU adalah 82, dan ini sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, iaitu di daerah Tawaran pula, bacaannya 155, iaitu tidak sihat. Jadi ambil tahu tahap jerebu di tempat anda, dan jika tidak kalau boleh kita ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ini. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Mungkin selama ni kita begitu mudah jatuh cinta dan memberikan kasih sayang kepada orang lain, tetapi begitu susah untuk kita berikan kasih sayang yang sama kepada diri kita sendiri. Sanggup ni mau faham orang lain, tetapi bila diri sendiri melakukan kesilapan, kita cepat sangat menghukum diri kita sendiri. Bukan main lagi kita nasihatkan orang lain, tak apa, cuba lagi, jangan putus asa. Tetapi kalau diri kita sendiri yang gagal, nah, mulalah kita cakap, kenapa saya ni tak cukup baguskah, padahal saya ni begini-begini. Okay. Jadi jangan ukur kehidupan kita dengan pembaris kehidupan orang lain. Oleh itu, sayangi diri, jaga hati, jaga emosi, jaga kesehatan, dan berikan diri kita sendiri peluang untuk bahagia. Mulai hari ini, jangan hanya jatuh cinta kepada orang lain, tapi jatuh cintalah juga dengan dirimu sendiri. Baik, itu untuk kata-kata hari ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti azan Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan Sabah FM akan diteruskan dengan berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: सभा FM सभा FM सिंफोनी।
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi, fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.16 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.30 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Urang sabar, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita mulakan malam ni dengan doa dan harapan. Moga semuanya dipermudahkan dan keadaan cuaca juga semakin baik. Dan apapun keadaan di luar sana, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungannya. Jaga diri, berhati-hati di perjalanan dan kita harapkan malam ni kita tenang saja, kan? Buat anda yang mungkin sedang berehat di rumah dan ada yang dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun masih sibuk dengan urusan masing-masing, terima kasih kerana anda terus bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan moga malam ini membawa ketenangan dan esok hadir dengan sinar yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan kita dengarkan lagu dari pada Cici, iaitu Kau Anggap Ku Apa. Ah, kan? Okey, baik, Sabah FM Bagus Bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.14 minit malam. Lagu tadi, Jika Benar, The Aries. Lama tidak dengar lagu ni. Okey, baik. Kekal sehat semasa jerebu. Mestilah kan. Jadi, segera dapat kerawatan sekiranya anda mengalami tanda ataupun gejala berikut. Terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk. Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Mungkin beberapa hari ini kita rasa sudah kan sikit-sikit tu. Jadi mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Bukan saja mata tapi hidung juga. Dan kulit badan terasa gatal dan sakit dada. Cuba mana tahu ada tanda-tanda ni. Jadi pada mereka yang mengalami batuk, selesema, asma, sakit mata, sakit jantung ataupun penyakit paru-paru yang kronik, hendaklah segera mendapatkan rawatan jika keadaan penyakit bertambah buruk. Jadi kekal sehat semasa musim jerebu ini. Mari kita dengarkan lagu ini di Kerinduan Ini, Tika Bulong. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ya, Simfoni Tetap di Hati sekarang pukul 8.27 minit malam. Sekejap saja masa itu berjalan kan. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai di rumah ke ataupun sedang santai-santai di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Baik, ini Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan untuk aktiviti pada minggu ini, yang mana Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan Majlis Penutupan Pidato Celik Madani 2026 peringkat Negeri Sabah, yang mana akan diadakan pada 10 September 2026 iaitu pada hari Khamis ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah. Akan bermula pada pukul 1 hingga 3 petang. Dan berikutnya, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada hari Sabtu ini iaitu 12 September 2026 bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, TAR UMT, Alam Mesra, Kota Kinabalu, bermula pada pukul 7 pagi hinggalah pukul 5 petang. Itu setakat ini yang Ella kongsikan berkenaan dengan hebahan. Dan untuk anda, kita dengarkan lagi lagu ini, Ara Johari, Sudah. Sudah. Okey, baik. Sudah apa sudahnya? Jadi kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bang.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Stream kami di aplikasi RTM Click. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekomunikasi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
6: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
8: Simfoni.
9: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
10: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda pendengar Sabah FM yang sentiasa menjadi penyokong kuat dan pendengar setia hanya di Sabah FM. Bagus bah. Ingat kata-kata hari ini, jatuh cintalah pada dirimu sendiri. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai, tapi kita hanya perlu belajar menerima diri sendiri hari demi hari, dan ketahuilah diri kita amatlah berharga. Okay, baik. Buat rakan pendengar Sabah FM, moga terus kekal positif dan sentiasa bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Utamakan kesihatan dan keselamatan anda serta keluarga. Sentiasa ambil tahu keadaan cuaca semasa di tempat anda. Sampai di sini saja ialah menemani anda. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan Mi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: yang sama. Dimasi bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasi di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12.30 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 7 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Simfoni dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama DJ Syapib, iaitu saya. Dalam segmen Varia, macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandukah, bekerjakah ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bari.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
3: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
4: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
3: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
5: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: DM, especially for you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali bersama di jam yang kedua, tapi mahu ingatkan juga rakan pendengar di luar sana, bacaan IPU setakat hari ini menunjukkan kualiti udara kurang sihat di beberapa kawasan, terutamanya di Politeknik Kota Kinabalu dengan bacaan 155, Kota Kinabalu pula 152 dan Kimanis 140. Kalau tidak ada urusan penting, elakkan aktiviti di luar, teruskan layan Varia, lebih lagu, lebih santai di Sabah FM. Bagus, Pak.

Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu orang. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
4: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
5: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Siapa sini yang memang jenis no coffee no talk setiap hari kan? Pagi secawan, tengah hari secawan, petang karang tambah lagi secawan. Tahu-tahu kan bila dihitung balik, sampai 5-6 cawan sudah kita minum satu hari. Tidak sedar kan? Tapi kan ada satu kajian nih yang dibuat oleh pakar kesihatan. Diorang ambil hampir 10,000 orang wanita umur 65 tahun ke atas. Yang bestnya kalau diorang minum secara sederhana dalam 2 ke 3 cawan sehari, dia tiada pun masalah ketumpatan tulang, selamat lagi lah. Cuma yang kena berhati-hati ni bila sudah terlebih minum, yang jenis minum lebih 5 cawan ataupun 6 cawan dan ke atas. Kajian dapati kopi yang mereka minum tu, dorang senang untuk mendapat ketumpatan tulang tu lah. Cuma bila umur kita semakin meningkat, risiko osteoporosis pun makin tinggi. Jadi bab kopi lebih-lebihan ni memang kena bagi perhatian sikit. Yang menariknya lagi kan, wanita yang suka minum teh pula, dalam kajian tu tulang pinggul dorang didapati sedikit lebih kuat. Tapi biasalah, kesihatan tulang kita bukannya pasal kopi je. Dia bergantung juga dengan kalsium, vitamin D, rajin senaman ke tidak, gaya hidup kita lagi. Semua pun main peranan. Jadi buat peminat kopi di luar sana, relax, ndak payah panik, ndak usah juga terus stop minum kopi kan. Cuma kalau rasa-rasa sehari itu sudah mencecah 5 atau 6 cawan, bah, pandai-pandailah slow sikit ah. Kadang-kadang bukannya kopi itu yang bermasalah, tapi jumlah kita minum yang berlebih-lebih. Nikmati kopi anda malam ni, tapi ingat, jangan sampai kopi pula yang menggantikan air masak dalam hidup kita ya. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia Lebih Lagu, Lebih Santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengar lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia juga. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Adalah Radio Sabah FM
4: Bagus Bah.

0: Bagus Bas Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
4: Inilah hari baru. Ini hari baru.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus bah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati Easy temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur, mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya, kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling, kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Burung Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan, semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarah Padi, terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas, dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita, moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh, hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Burung Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z, terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on, okay. Ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar-pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga, yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Burung Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita, lagu berjudul Sepertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Endah Izzat, Nur Ainun, Ainun Mat Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, ya. 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ini mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Sue, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baroh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noah.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gemar Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jangan jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini, kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama. Walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan, contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada, walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot, kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari National FM pada ketika ini. Bertemankan saya Easy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Exist, iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yuk terus kita dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Abang kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng Burung Hantu, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padu lah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir teman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pendengar GBS, semoga diberi kesihatan yang baik, semua layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan National FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak, turut melaporkan diri untuk geng Buruh Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Buruh Hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di National FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat ucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan Izzy, tapi saya anggap bukan teman biasa, arwah bapak saya juga kawan bapaknya, satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan

Lain yang masuk Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat saya temankan anda dalam Geng Buruh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus bah, Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak. Salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya yakni Allah Subhanahu wa taala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya, ya wal'iyadzubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun dia, autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah. Dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya. Tidak sabar dia subuh-subuh. ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia, kerja dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tidak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siuk bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tidak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat. Ya, maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: وإياي فاتقون.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM. Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

Bersebar. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hari ini hari Selasa 8 September 2026 bersama Edwin dan juga Rafiq.
3: Ya, yeah, assalamualaikum semuanya. Apa khabar hari ini? Okey ke tidak tu? Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM bermula atau masih tadi pukul 4 sehinggalah ketika ini. Seperti biasa, segar lebih menyegarkan sehingga 10 pagi ini pelbagai pengisian untuk anda. Sebentar saya lagi kita akan kongsikan juga info trafik dan juga info cuaca seperti biasa 30 minit terawal ini.
2: Betul. Okey, apapun terima kasih kamu yang hadir pagi ni kan. Ada yang dalam perjalanan sudah sedang bersiap, memang hari kedua sudah setelah cuti satu minggu. Lepas tu okey, kemarin terlambat, hari ini kena awal. Sebab terlambat cuti kan.
3: Tadi pagi saya mau sambung alam.
2: Ya kah?
3: Ya, saya terlupa pula saya kerja hari ni. Kemarin saya off day kan.
2: Dah cukup.
3: Saya mau bagi tahu.
2: Okey. Jadi awas kalau terbabas nanti terlambat pergi kerja. Lepas inilah macam biasa kita kongsikan keadaan trafik dan juga cuaca sebagai panduan anda. Betul. Terus dengar Sabah FM.
3: Baguslah.

0: perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di Sabah pagi, petang dan malam, sebab ini pun memang seperti mana kita tahu jerebu masih lagi melanda. Tetapi keadaan cuaca ini pun kita kena tahu juga, mana tahu ada hujan-hujan, ada juga harapan kan.
2: Ya, betul juga kan, kadang-kadang hujan ini pun kita mengharap juga lah kan.
1: Betul.
2: Dengan keadaan cuaca tidak menentu ini, kita kongsikan juga info keadaan sebelah pagi di Sabah ini, hujan di beberapa tempat tu kawasan Senakan, manakala tidak hujan di Tawau, kawasan Pantai Barat, Pendalaman, Kudat, Wilayah Wilayah Persekutuan Labuan diramalkan jerebu pagi ini.
1: Okey, jerebu masih lagi berada di tahap yang tidak sihat. Petangnya pula, kawasan pedalaman Sandakan dan Kudat ribut petir di beberapa tempat. Manakala kawasan di Pantai Barat dan Tawau, hujan di beberapa tempat, jerebu di wilayah Persekutuan Labuan.
2: Itulah kan, jaga kesihatan anda semuanya. Kami ini pun macam kata-kata sudah tekak ni kan.
1: Itulah, ini memang sensitif lah kan.
2: Okey, baik, kita kongsikan juga sebelah malam nanti, hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman dan Sedakan. Tawau, hujan di beberapa tempat. Dan juga malam nanti, Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, jerebu. Jerebu ni kami akan kongsikan juga keadaan semasa, indeks pencemaran udara IPU dari masa ke semasa, jika kita dapat yang terkini. Kita kongsikan juga kepada anda dalam Segar Lebih Menyegarkan sebentar saja lagi nanti.
1: Betul, harapnya bacaan hari ini menurun. Jadi adalah beransur pulih udara kita. Okey, lepas ini juga kita mau kongsikan macam mana pula keadaan trafik pagi-pagi ni. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
1: Okey, dengar tu jalan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
1: Saya Esiau.
3: Dan saya tujuh kekli. Kamu yang solid. Solid,
0: jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pas-

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pada waktu ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mulai sesak dan sekarang ini saja lebih kurang 20 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Beralih ke kawasan berikutnya, ini pula di Jalan Sepanggar dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan mulai perlahan 15 minit kelewatan berlaku waktu ini. Seterusnya, di Tebobon juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan dan di Jalan Toran Bypass juga dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya 15 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Sekiranya anda menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 8 minit masa pemanduan pada waktu ini. Jalan UMS juga dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu. Sekarang ini saja 5 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan bagi anda yang melalui kawasan tersebut. Kawasan sekolah turut perlahan 11 ke 12 minit ini dilikas dari arah Jalan Tuaran, dari arah Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan perlahan di kawasan tersebut. Manakala Jalan Tun Fat Stevens juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 5 minit masa pemanduan diperlukan di kawasan tersebut. Kita beralih ke laluan berikutnya. Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan mulai perlahan menuju ke Jalan Kolam 5 ke 8 minit masa pemanduan waktu ini. Seterusnya di Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan 5 minit kelewatan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 5 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan sekarang ini 15 ke 20 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Sabindo dan seterusnya menghala ke Meruntum juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 7 ke 9 minit kelewatan berlaku di kawasan ini. Okey, itu info trafik semasa yang kita kongsikan untuk anda. Sekiranya ada insiden trafik yang ingin anda kongsikan, boleh terus ke WhatsApp kami 0194904848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan, terus semarakan sambutan Hari Malaysia 16 September ini. Orang bilang kalau kibaran Jalur Gemilang tu terus kibarkan dengan megah.
1: Tapi bukan bulan Ogos dan September juga, sepanjang tahun pun boleh.
0: Betul.
1: Tapi kalau kibarkan di rumah tu kan, kalau macam lusu-lusu sudah baik buka.
0: Ada masalah lagi ni.
1: Betul. Okay. Ini kita perkongsian kita kongsikan kepada anda sebelum utama 7 pagi ni kan. Lupa bawa duit hantaran RM13,000.
0: Hui. Okay.
1: Keluarga wanita ni batalkan majlis nikah dan heret lelaki, pengantin lelaki ni ke balai polis.
0: Ui nah, sampai ke balai polisnya.
1: Sampai ke situ pula kan.
0: Padahal terlupa ya wang hantaran tu. Boleh ya patah balik kali ya.
1: Ceritanya kegagalan pihak lelaki menyerahkan wang hantaran sebanyak RM13,000 membawa pada apabila majlis perkahwinan dibatalkan pada hari pasangan tersebut disatukan sebagai suami isteri. Lebih mengejutkan, keluarga lelaki dikatakan sudah dalam perjalanan dari selatan ke pantai timur dan konvoi 6 buah kereta.
0: Ada kawan cerita
1: abangnya bawa masalah besar kepada keluarga. Sepatutnya abang dia kahwin hari Jumaat tapi dibatalkan sebab tidak buat duit hantaran sebanyak RM13,000.
0: Ini gara-gara tidak buat checklist lah ini kan.
1: Tapi tidak tahulah hilang pasal apa kan, dan keluarga mereka pula datang dari selatan ke pantai timur konvoi dengan 6 buah kereta dengan sewa homestay semua tu, dan keluarga pengantin perempuan nekat membatalkan majlis tersebut malah membuat laporan polis.
0: Ush.
1: Berhubung kegagalan pihak lelaki membawa wang hantaran, kalau gitu saya pun cancel terus, tidak maulah.
0: Macam mau bayar hutang saja kan?
1: Ya, takut pula kan. Apa kejadian kalau lepas kawin sudah nanti kan?
0: No money, no wedding.
1: No wedding.
0: Begitu kan?
1: Dan lelaki tersebut dibawa ke balai polis tau. Manakala ahli keluarganya terpaksa berusaha mengumpulkan wang sebanyak RM13,000 dalam tempoh singkat bagi menyelesaikan masalah berkenaan.
0: Okey. Jadi polis pun tidak mau lepaskan selagi duit itu tidak dibayar. Dan adik-beradik dia memang bertungkus lumuslah meminta sana sini untuk mencukupkan RM13,000 dalam masa satu hari. Bayangkan sampai pukul 2 pagi telefon sana telefon sini, pinjam duit sana pinjam duit sini untuk kumpul RM13,000 untuk abangnya. Bagaimanapun dia tidak mengetahui punca sebenar wang hantaran tersebut tidak dapat disediakan oleh pihak lelaki menjelang hari pernikahan. Namun telah dikatakan kecewa dengan tindakan abangnya, dan itulah disebabkan kekecewaan itu terpaksa lah orang bilang dia yang juga yang bantu abangnya.
1: Menurut perkongsian lagi kan, keluarga pengantin perempuan ni juga terpaksa menanggung kerugian lah apabila pelbagai persiapan termasuk dewan, pelamin, catering yang sudah ditempa awal.
0: Patutlah.
1: Tapi saya habiskan dulu baru siap ulasi kita. Dia bagaimanapun kan tidak mengetahui lah secara terperinci tempo pertunangan atau perkenalan pasangan terbabit sebelum perkahwinan mereka akhirnya dia dapat diteruskan. Keluarga pengantin perempuan terpaksa menanggung kerugian. Dia cakap di sini kan. Kenapa kau cancel juga kan? Kau tidak, kau boleh on juga tu. Hantaran tu setelepas itu pun okey juga kan.
0: Tidak tahu lah.
1: Tapi tidak tahu lah macam adat apa semua kan.
0: Mengalilah kan. Yang bagian lagi ni pun kalau sebelum bertolak tu buat checklist lah dulu. Benda-benda yang penting pula tertinggal. Satu masalah ataupun mungkin dia sengaja buat alasan sedemikian kerana RM13,000-nya tiada. Mana tahu? Tidak tahu kan.
1: Tapi kalau sudah ada catering, sudah tinggal mau makan saja kan, sudah tinggal mau disatukan saja kan, duit itu kemudian pun okey juga, sudah ada sudah semua kan. Tapi itulah kan, terpulang lah kan, ulang lagi balik.
0: Terpulang lah.
1: Okay lah. Kan, tapi kadang-kadang membingungkan lah kan, percaturan dunia ini kan.
0: Okay. Baiklah, pas ini utama 7 pagi kita bawakan dari pusat berita Kuala Lumpur, dan kami kembali jam yang kedua nanti ada perkembangan info traffic dan juga perkembangan akhbar hari ini.
1: Betul, kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM
0: bagus bah.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Puang Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Immigration 1959-63. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan immigration lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Awaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di kawasan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan dan masa pemanduan lebih kurang 15 ke 20 minit. Seterusnya di Jalan Sepanggar pula ataupun menghala ke Sepanggar dari arah Jalan Sulaman juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 20 ke 25 minit bermula di Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. Jadi bagi anda yang menggunakan laluan ini diharap untuk berhati-hati dan jangan memotong di lorong kecemasan. Seterusnya di Jalan Tebobon juga menghala ke Jalan Toran Bypass dilaporkan perlahan 5 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Toran Bypass dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa 20 ke 35 minit dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah. Seterusnya di jalan kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi perlahan 15 ke 20 minit dari arah Toa Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Dan di Jalan Tun Fat Stephen juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini menuju ke pusat Bandaraya 5 ke 10 minit. Berikutnya kita kongsikan di Jalan Kolam Minintot juga dilaporkan turut perlahan 15 ke 20 minit dari arah Taman Botani Tun Fat Stephens menuju ke Jalan Kolam dan seterusnya ke persimpangan ataupun flyover jalan lintas dilaporkan perlahan pada waktu ini. Berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga perlahan 15 ke 20 minit dan begitu juga di Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon turut perlahan 5 ke 10 minit sekarang ini. Dari arah Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sesak 20 ke 25 minit kelewatan berlaku. Jadi hari bagi anda yang menggunakan laluan ini diminta terus berhati-hati dan juga dilarang memotong di kawasan lorong kecemasan. Seterusnya dari arah Pengelat Lokawi menuju ke Sabindo juga dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum juga perlahan 8 ke 10 minit. Okey, jadi itu keadaan trafik sekarang ini yang kita boleh kongsikan. Kalau anda menyaksikan ada kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara ataupun kesesakan yang luar biasa hari ini, terus di WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi department line control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
7: Sabah FM.
8: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Garis FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Jadi sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menaik akhbar edisi 8 September.
1: Ya, kita kongsikan antara tumpuannya, kerajaan negeri akan terus memperkukuh usaha melindungi hak dan kesejahteraan wanita, khususnya melalui program literasi undang-undang yang menyasarkan golongan wanita di kawasan luar bandar, yang mana Menteri Pembangunan Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki menyatakan program berkenaan penting bagi memastikan wanita terutama di luar bandar mengetahui hak mereka serta saluran yang boleh digunakan untuk mendapatkan perlindungan. Beliau juga menyatakan Jabatan Hak Ehwal Wanita Sabah Jehwa menyediakan perkhidmatan berkenaan menerusi Pusat Bantuan Guaman Wanita PBGW. Sebanyak 889 kes dikendalikan pusat itu dari 2018 hingga Julai 2026, manakala 1,237 klien menerima perkhidmatan membabitkan 1,625 kes. Jadi anda bolehlah ke Pusat Bantuan Guaman Wanita PBGW.
0: Okey, seterusnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan penemuan terlebih dahulu berkenaan dengan hasil yang dicatat oleh Jabatan Perhutanan Sabah SFD, mencatat beberapa pencapaian penting tahun lepas dengan hasil hutan berjumlah 164.7 juta ringgit di tengah-tengah cabaran ekonomi dan perdagangan dunia. Dalam laporan yang dikeluarkan bagi tahunan 2025 setebal 306 halaman yang dilancarkan di Ibu Pejabat Perhutanan di Sandakan, Ketua Konservator Hutan Dato' Zulkifli Suara menyatakan antara pencapaian itu ialah pengiktirafan rasmi Hutan Simpan HS Pin Supu di Kinabatangan sebagai tambahan terrestrial pertama Malaysia dalam senarai hijau kawasan dilindungi dan dipelihara Kesatuan Antarabangsa bagi Pemuliharaan Alam Semula Jadi IUCN. Dan pengiktirafan oleh IUCN itu diberikan atas kecermelangan dalam pemuliharaan serta pengurusan kawasan dilindungi. Litupan hutan negeri dikekalkan kepada 63% tertinggi antara tingkat wilayah di Malaysia, selain 30% kawasan pelindungan sepenuhnya TPA melalui pewartaan tidak lama lagi.
1: Itu dia Jabatan Hutan Sabah SFD catat hasil 164.7 juta ringgit. Dan seterusnya kita kongsikan ini penemuan yang mana sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sabah berjaya mengenal pasti dan menghuraikan spesies baharu kulat entomopatogenik. Nama saintifiknya Acanthomyces infrapronesis di kawasan projek pemuliharaan hutan hujan infrapro berhampiran kawasan pemuliharaan lembah Danung Lahad Datu, yang mana UMS dalam satu kenyataan Isnin lepas memaklumkan penemuan itu sekaligus menyerlakan potensi kawasan hutan yang dipulihkan sebagai habitat penting kepada spesies biodiversiti yang masih belum diketahui secara saintifik. Menurut kenyataan itu, spesies berkenaan ditemukan menjangkiti rama-rama dewasa yang melekat pada bahagian bawah daun di kawasan Infapro dengan dua spesimen dikumpulkan pada 12 Mac 2024. Dan kedua-dua spesimen kemudian menjalani penelitian morfologi serta analisis filogenetik molekul menggunakan 5 penanda genetik yang menunjukkan ia membentuk gatis keturunan tersendiri sekaligus menyokong pengiktirafannya sebagai spesies baharu.
0: Dia kulat tumbuh di tubuh rama-rama.
1: Selalunya
0: kulat ni tumbuh di tumbuhan kan. Ini di kawasan serangga.
1: Yeah.
0: Okey, dan akhir sekali ini penemuan besar emas di Tawau. Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia minggu lalu, Aumas Resources Berhad mengumumkan anggaran sumber mineral MRE Sulong sebanyak 110,000 ounce emas terkandung di projek emas Andrasi di Tawau. Selain Pahang, Sabah muncul sebagai antara negeri pengeluar emas utama di Malaysia. Penasihat kepada Ketua Menteri Sabah Tan Sri Andrew Sheng melihat perkembangan itu sebagai petanda masa depan emas yang berkembang pesat bagi pertumbuhan KDNK dan penjanaan hasil Sabah. Dan dalam pemfailan itu, syarikat pelumbangan emas berkenaan berkata anggaran tersebut meliputi prospek Bukit Jantung dan Bukit Ketupat dalam blok 1 projek berkenaan dan disediakan mengikut kod Australasia bagi pelaporan keputusan eksplorasi sumber mineral dan rizab bijih kod JORC. Dan bagi blok 1 Andrassy yang terdiri daripada prospek Bukit Jantung dan Bukit Ketupat berjumlah 3.59 juta tan dengan grade 0.95 gram per tan emas pada grade potongan 0.30 gram per tan mengandungi anggaran 110,000 ounce emas.
1: Dan juga sedikit kita kongsikan Bukit Jantung menyumbang 45,500 ounce emas terkandung dalam 2.03 juta tan dengan grade 0.70 gram per tan. Terdiri daripada sumber ditunjukkan dari sumber-sumber tersirat.
0: Baik, itu antara sumber mineral yang diterokai dan pastinya memberikan sumber pendapatan dan bahan ekonomi kepada kita di Sabah. Okey, banyak lagi cerita menarik kita mau kongsikan selepas ini. Layan terus, ini dia lagu malam-malam.
1: Siang-siang pagi-pagi ini.
0: Tidak ada siang-siang, malam-malam dia ada. Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: aku. Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terus stream kami di RTM Klik dan juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar kamu.
1: Ya, juga frekuensi Sabah FM di sekitar Kota Kinabalu 89.9. Yang tengah mandu terkini ini, mandu dengan berhati-hati pastinya menuju ke tempat kerja pagi ini kan. So banyak tertumpu ke apa namanya, Kota Kinabalu.
0: Betul.
1: Ada juga bekerja yang sebelah-sebelah belakang ni kan, Suaran kan.
0: Betul. Ada yang kesana ke menghala ke pusat bandar, dan juga ada yang perasan, ui, hari ini macam bertambah
1: sikit kan?
0: Jelas sedikit.
1: Jelas sikit kan,
0: Pak. Pemandangan.
1: Subuh tadi pun pergi tengok kan, pergi laluan ke RTM ni kan, ada lampu-lampu kan, selalunya ada cahaya dengan
0: berasap-asap
1: kan. Sekarang macam okey pula, okay. Saya tengok. Tapi bila kita lensuri laman sesawang eqms.doe.gov.my ni untuk kita perhatikan IPU, indeks pencemaran udara di sekitar Kota Kinabalu, di bawah 100.
0: Wow,
1: jadi maknanya sederhanalah, hijau lah.
0: Okey. Jadi bacaan terkini yang dikeluarkan setakat pagi ini, kalau di stesen Kota Kinabalu 99.
1: Yeah.
0: Okey, di Politeknik 97. Di Kimanis 91, Keningau 71.
1: Sandakan juga 71.
0: Tawau pun sama juga, berada di tahap sederhana. Jadi nampaknya ada tren penurunan sudah. Kalau kemarin tu 100 lebih kan, dikategorikan sebagai tidak sihat, dan sekarang ini di bawah 100, kita ke kategori sederhana.
1: Ya, tapi kita tinjau jugalah di wilayah Persekutuan Labuan. 128.
0: Labuan masih
1: tidak
0: tinggi,
1: tidak sihat lah.
0: Dia
1: ada beberapa indikasi ini. Kalau biru tu bagus, kalau hijau tu sederhana, kuning tu tidak sihat, kalau macam yang orange ni sangat tidak sihat, dan merah berbahaya. Itu indikasinya lah. Sekarang ni kita tengok hijau lah, di bawah 100.
0: Harap-harapnya tren penurunan ini berterusan lah, tidak ada naik lagi. Kerana ia bergantung juga dengan keadaan angin.
1: Yeah.
0: Dan juga situasi kebakaran yang berlaku di Kalimantan.
1: Bercerita mengenai situasi, kita cerita juga situasi kesihatan anda, rekan kita semua ni kan. Untuk kekal sihat semasa jerebu ni, antaranya minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Itu semestinya lah, semestinya pada ketika ini, setiap hari lah sepanjang hayat ni kan. Pastikan minum air yang cukup lah kan, bukan
0: betul,
1: air yang manis, bikarbonat semua tu, air masak lah. Dan juga kurangkan aktiviti di luar rumah ketika jerebu sekarang ni. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Ini kita kena cakna perkara sekarang, kita lupa perkara
0: betul
1: yang mudah sebegini kan. Ini sekali lagi kami sentiasa wawarkan kepada anda, pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 dan P100 jika berada di luar rumah. Kalau anda beli pelitup muka tu kan, pastikan ada yang tertera N95 ataupun P100, itu disyorkan.
0: Okay. Baik, itu ada beberapa langkah yang anda boleh ambil, lakukan. Sekiranya kita berhadapan dengan fenomena jerebu, kerana kita belum tahu lagi bila ia akan beralih sepenuhnya,
1: betul,
0: ataupun beransur pulih sepenuhnya, tetapi kita tetap berwaspada.
1: Ya. Kalau beberapa hari minggu lepas saya tengok di bawah 100, lepas tu dia naik lagi 100 lebih. Itu kita kena tengoklah, sentiasalah memerhatikan keadaan cuaca semasa ni.
0: Okey, laporan berita terus kita bawakan dalam berita utama Sabah FM 8 pagi ni. Antara tumpuannya, mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini, juga Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan.
1: Ya, nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar. Sekali lagi kita dengarkan dahulu lagu ini.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depp.